0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 20 Agustus 2026. Pantauan lalu lintas dari simpang pojok Beteng Wetan. Saat ini arus kendaraan yang mengarah ke barat di ruas jalan Kolonel Sugiono terpantau mulai meningkat Sobat Fox, namun masih cukup kondusif. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Parangtritis, jalan Brigjen Katamso maupun di ruas jalan Mejen Sutoyo, saat ini terpantau cukup ramai dengan antrian kendaraan menuju traffic light. Kemudian kita beralih ke simpang Ring Road Giwangan. Arus kendaraan di ruas jalan utama Ring Road di kedua arahnya saat ini terpantau ramai lancar. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Imogiri Timur di kedua arahnya saat ini terpantau padat dengan antrian kendaraan cukup panjang menjelang traffic light. Selanjutnya kita beralih ke simpang 4 Pingit. Arus kendaraan pagi ini terpantau mulai padat dan terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light, terutama di ruas jalan Magelang yang mengarah ke selatan. Jalan Tentara Pelajar, kemudian kepadatan kendaraan juga terpantau di Jalan Kiai Mojo. Sedangkan arus lalu lintas yang mengarah ke barat di ruas Jalan Pangeran Diponegoro saat ini terpantau padat namun masih cukup kondusif. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your head. Gimana perjalanan kamu di pagi hari ini Sobat Fox? Apakah kamu terjebak di daerah Pingit atau kamu sekarang lagi di daerah Ring Road Selatan atau justru kamu sekarang lagi ngantri di Kronggahan Sobat Fox? Sabar ya, kalau misalkan kamu sekarang masih di rumah, pastiin kendaraan kamu layak jalan Sobat Fox. Dicek dulu kendaraannya, kemudian jangan sampai lupa nih kalau misalkan ngisi bensin pagi-pagi berangkatnya lebih awal ya Bu, Pak. Karena kalau misalkan kau pengguna motor nih Sobat Fox, seperti yang biasa aku lalui belakangan di Yogyakarta, dari ujung ke ujung semakin kesini semakin mengular antriannya karena menggunakan sistem baru. Jadi ada satu alat gitu semacam edisi di mana dia buat nge-scan, kemudian juga harus menginput beberapa data gitu. Jadi membutuhkan waktu lebih lama, yang otomatis waktu tunggunya semakin lama, yang menyebabkan antrian kendaraan yang buat ngisi bensin ini, yang mau ngisi bensin ya, ini tuh semakin mengular Sobat Fox. Jadi kalau misalkan kamu mau berangkat pagi, lebih baik ngantrinya dari semalam gitu. Jadi niatnya udah mulai terpupuk dari malamnya. Tapi kalau misalkan niatnya udah terpupuk dari malam nih ya, udah niat banget pengen berangkat lebih awal dan lain sebagainya, berangkat dengan semangat, kadang semuanya buyar gara-gara apa? Bener, gara-gara beberapa hal, termasuk susah tidur, mulai dari banyak pikiran, mulai dari overthinking, mulai dari beberapa hal yang seharusnya gak dipikirin tapi ikut campur aja gitu ya. Di otak tuh kayak pengen aja nimbrung di kehidupan orang. Salah satunya yang bikin gak bisa tidur adalah nyamuk Sobat Fox ya. Agak jengkelin emang nyamuk ini. Padahal kalau zaman dulu kan dibilangnya adalah rumah kamu kotor, makanya banyak nyamuk. Nah sekarang karena musim kemarau Sobat Fox ya, nyamuk lebih banyak dibanding biasanya. Kalau misalkan kamu pengguna obat nyamuk yang pakai elektrik gitu ya, pasti paginya kamu menemukan banyak sekali bangkai-bangkai nyamuk yang harus kamu sapu. Karena ya emang itu lagi musim nyamuk Sobat Fox. Dan kebetulan tanggal 20 Agustus ini diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia. Wah, nyamuk ada peringatannya ternyata ya. Jadi peringatan ini merayakan penemuan penting oleh ilmuwan Inggris, yaitu adalah Sir Ronald Ross pada tahun 1897 Sobat Fox. Ini bukan memperingati hari kelahiran nyamuk atau ada nyamuk pertama kali di dunia Sobat Fox, tapi ini sebagai bentuk peringatan di mana si Ronald Ross ini menemukan bahwa nyamuk betina ini terbukti menularkan parasit malaria pada manusia. Pada zaman dulu kan kita inget tuh ada yang namanya pandemi malaria yang sampai menewaskan banyak korban. Kemudian dari sejarahnya juga sudah mulai ada gitu Sobat Fox ya. Jadi secara singkatnya ini Sir Ronald Ross ini yang di India ini mengubah dunia kedokteran. Kemudian penemuan tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara gigitan nyamuk dengan penularan penyakit, dan tanggal ini diusulkan untuk mengenang penemuan besar tersebut serta mendukung riset lanjutannya. Nah tujuannya ini meningkatkan kesadaran warga atau masyarakat atau kita nih akan bahaya penyakit dari nyamuk seperti malaria, demam berdarah, zika, dan juga bahkan kaki gajah Sobat Fox. Jadi kita diingetin lagi untuk menjaga kebersihan dan juga lingkungan sekitar, termasuk genangan air dan lain sebagainya yang berpotensi untuk bertumbuh kembangnya si jentik-jentik nyamuk nakal ini. Kemudian mendukung gerakan pencegahan gigitan serangga membawa penyakit Sobat Fox ya. Kalau misalkan kamu selama ini agak sedikit kesel dengan nyamuk, tenang, ada beberapa serangga yang lain yang tidak kalah ngeselin. Salah satunya adalah lalat. Jadi kalau misalkan kita nih siklusnya kan 24 jam tuh, tanpa kamu sadari atau bahkan kamu sudah menyadari bahwa mereka itu shift-shiftan Sobat Fox. Kalau pagi munculnya si lalat, kalau dari sore sampai kalau dari maghrib sampai dengan pagi buta, itu nyamuk yang menyerang. Kayak gak pernah berhenti. Mereka udah berbagi siklus kehidupan sepertinya ya, yang tujuannya adalah mengganggu manusia. Sama kayak setan ya. Aku pengen nanya ke kamu Sobat Fox dan ngajakin kamu ngobrol soal dua serangga yang ngeselin ini Sobat Fox, yaitu adalah nyamuk dan juga lalat. Menurut kamu nyamuk lebih ngeselin dari lalat atau enggak sih Sobat Fox? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Alasannya juga kenapa, aku tunggu di 0887 1881053.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Pagi hari ini aku ngajakin kamu untuk menggibahkan. Gibahin dua serangga yang cukup ngeselin Sobat Fox. Yang pertama adalah lalat dan yang kedua adalah nyamuk. Tapi by the way, hari ini buat yang barusan dengerin, ini kenapa aku bahas dua serangga ini, karena tanggal 20 Agustus ini diperingati sebagai Hari Nyamuk Sedunia, Sobat Fox. Aku pengen tahu versi kamu, ini nyamuk lebih ngeselin daripada lalat atau enggak sih Sobat Fox? Cerita juga alasannya kenapa ya. Simple aja obrolan kita di pagi hari ini ya. Kalau versinya Mas Dava pada pagi hari ini adalah, kalau menurutku ya, antara nyamuk sama lalat lebih ngeselin mana? Lalat sama nyamuk itu diusir lebih ngeselin lalat. Kalau nyamuk itu diusir langsung pergi biasanya, atau gak ditepok. Pakai itu pakai yang otomatis dicolokin itu loh, apa sih namanya? Oh ini yang tadi, obat nyamuk elektrik maksudnya gitu kan. Sedangkan lalat itu Ivan udah diusir tetap ngayal aja. Kadang emang bikin emosi. Tapi bener loh, segigih-gigihnya nyamuk itu menurutku lebih gigih si lalat ini. Bener katamu Mas Adafa ya, diusir tetap ngayal. Ini ada tone deaf-nya ya. Terima kasih juga buat Mas Hendri yang katanya, pagi Ivan, selamat pagi Mas Hendri, lama gak berjumpa di udara nih. Tadi lagunya udah diputarkan ya. Biasanya Mas Hendri requestannya adalah Memori Baik dari Selatan Seven, yang katanya sama-sama ngeselin. Nyamuk sama nyamuk sama lalat itu satu level katanya. Gimana kalau dua-duanya nyerang dalam satu waktu yang bersamaan gitu Sobat Fox? Apakah kita gak makin tantrum ya kan? Mas Bambang, selamat pagi Mas Bambang. Kalau aku sih ngeselin dua-duanya ya Van, karena sama-sama bawa penyakit sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya mereka kan juga dibutuhkan untuk lingkungan dalam ekosistem alam. Wih cakep. Aku suka anak lingkungan ini ya. Makasih Mas Bambang ya. Tadi Hindianya aku putarkan yang kita kesana. Semoga berkenan Ivan pilihin yang itu ya. Kemudian yang mau gabung lagi boleh banget Sobat Fox ya. Kita simpel aja. Aku mau mencoba untuk menenangkan diri dulu. Tapi soalnya kalau ngomongin lalat sama nyamuk tuh kayak bikin emosi aja gitu Sobat Fox ya. Menurut kamu nyamuk lebih ngeselin daripada lalat atau enggak Sobat Fox? Aku tunggu respon kamu di pagi hari ini. Nomor yang masih belum berubah di 0887 188 1053.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar, mau mirip sama Brad Pitt.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

di taman, jangan sampai di lingkungan atau ruang terbuka Sobat Fox ya. Apalagi dari menjelang maghrib tuh biasanya nyamuk-nyamuk sudah mulai bermunculan. Ini butuh yang namanya obat nyamuk, in literally obat nyamuk ya, bukan seseorang atau orang ketiga yang dijadiin obat nyamuk. Aku tahu rasanya jadi obat nyamuk pasti gak enak, jadi jangan sampai kamu mencari obat nyamuk buat menemani kamu lagi berduaan sama gebetan kamu Sobat Fox ya. Tapi kalau digigit nyamuk tuh emang bikin gatel banget ya gak sih? Kadang ada bekasnya yang sampai sekarang nggak hilang-hilang gitu, karena memang ya nyamuk itu sengeselin itu. Dari Sobat Fox yang masuk kebanyakan lebih nge-hate ke nyamuk ya. Tapi aku setuju sih, nyamuk tuh kayak ya bener-bener ngeselin, tapi lalat juga ngeselin Sobat Fox. Jadi aku pengen tahu versi kamu ngomongin soal si lalat dan juga nyamuk ini, sebenarnya lebih ngeselin mana? Apakah lalat yang ngeselin, nyamuk ngeselin lagi, atau bagaimana Sobat Fox ya? Coba kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ceritain juga alasannya kenapa ya. Tapi kalau kita ngomongin yang namanya gigitan nyamuk Sobat Fox ya, yang menimbulkan rasa gatal, tenang, kamu sudah mendengarkan radio yang tepat, karena Sanga-Sanga itu punya produk untuk mengurangi rasa gatal karena gigitan serangga, yaitu adalah minyak balur Sanga-Sanga Klasik Sobat Fox. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik ini merupakan perpaduan minyak zaitun, kemudian minyak kelapa, dan juga minyak esensial pilihan yang diramu buat ngebantu meredakan pegelinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, sampai dengan gatal karena gigitan serangga. Tuh ampuh kan. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami, menenangkan tubuh, kemudian menutrisi kulit. Dan minyak balur Sanga-Sanga Klasik udah terdaftar di BPOM dan sudah tersertifikasi halal. Dan Sanga-Sanga Klasik juga makin lengkap Sobat Fox, diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat kayak daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan juga bunga kamboja, yang semua kebaikan tersebut bisa kamu rasakan dengan harga terjangkau, cukup Rp170.000 untuk ukuran 100 ml Sobat Fox. Satu solusi alami untuk kesehatan seluruh anggota keluarga. Silakan bisa kamu dapatkan produk ini di Fox Radio Jogja, kemudian tersedia juga di reseller dan juga di mitra resmi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 9 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox. Kabut asap pekat kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan. Bencana ini dipicu oleh maraknya kebakaran hutan dan lahan yang hingga pertengahan Agustus 2026 ini telah menghanguskan puluhan ribu hektar area. Dampak kebakaran hutan dan lahan pada Rabu kemarin membuat kualitas udara di Banjarbaru masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga memangkas jarak pandang hingga sisa 10 meter dan mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Syamsuddin Nur. Saat ini tim gabungan BPBD dan relawan terus berupaya memadamkan titik api di lapangan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Update terbaru dari penanganan pasca bencana, jumlah korban tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur kini bertambah menjadi 71 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan tambahan 1 korban jiwa yang berasal dari Kabupaten Nagekeo. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat telah terjadi sebanyak 3.002 gempa susulan di wilayah tersebut dan sebanyak 86 gempa diantaranya dilaporkan sempat dirasakan langsung oleh masyarakat NTT. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dikonfirmasi belum datang langsung ke lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur. Menurut keterangan pihak Istana Kepresidenan, agenda kunjungan luar kota Presiden masih dalam tahap perencanaan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memprioritaskan persiapan sarana pendukung serta fokus pada masa tanggap darurat di lapangan.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
3: Saya, Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Aku mau ngucapin selamat pagi buat Mbak Era yang pagi-pagi sudah nganterin bibit jodium Sobat Fox ke Fox Radio Jogja buat Ivan. Terima kasih banyak ya Mbak Era ya. Semoga nanti tanamannya benar-benar bermanfaat, kemudian bisa aku jaga supaya nanti juga kalau misalkan kita ngomongin tanaman-tanaman herbal kan bermanfaat, daripada kita nih dalam kondisi tertentu harus cari-cari kemana-mana, lebih baik kita menanam sendiri ya kan. Makasih banyak Mbak Era, semoga rezekinya semakin lancar, kemudian sehat selalu. Terima kasih, maaf tadi Ivan gak sempat ketemu karena ada satu organitas tersendiri. Kapan-kapan kita ketemu kita ngobrol ya Mbak Era ya. Terima kasih Sobat Fox juga yang pagi hari masih barengan sama Ivan. Aku masih ngajakin kamu buat cerita untuk dua jenis serangga yang selama ini emang ngeselin banget, tingkatnya tuh kayak 11-12 Sobat Fox. Ada nyamuk dan juga lalat. Menurut kamu dari nyamuk dan lalat lebih ngeselin yang mana? Tapi kebanyakan sepertinya pada nge-hate atau tidak suka dengan lalat deh ya. Terima kasih untuk Rini yang katanya sih kupingnya panas loh Van kalau ngomongin lalat sama nyamuk yang terus digibahin. Biar aja saya pengen mereka berdua nih, si lalat sama nyamuk ini beneran panas kupingnya, kemudian lama-lama ngerasa kalau dirinya itu banyak dibenci sama orang gitu. Memunahkan diri. Terus kalau ngomongin ngeselin yang mana, katanya dua-duanya ngeselin, apalagi kalau pas nepok nyamuk gak kena. Kayak kesel banget gitu, kayak seolah-olah nyamuknya ngejek kita, weh gak kena weh. Bener lagi, kayak ye kelewat ye. Itu dongkolnya tuh berkali lipat karena si nyamuk ini ya. Ini kayak kalau misalkan belum nyentuh, belum menghisap darah kita yang sangat nikmat ini, kayak belum selesai tugasnya. Terus kalau versinya Kak Hani adalah buah tadi udah pantunnya udah kebaca. Sebenarnya ganggu semua Van, nyamuk soalnya tidurnya jadi gak nyenyak. Tapi lebih gak suka nyamuk karena tidurnya jadi bikin gak nyenyak. Dinyamukin, tapi mending dinyamukin atau dilalerin Mbak kalau depan umum. Terus ada Kak Nara yang katanya, yes, nyamuk lebih ngeselin Van ketimbang lalat. Baru denger suaranya udah bikin kesel. Apalagi kalau malam bikin tidur gak nyenyak. Ini setali tiga uang dengan Kak Hani ya. Tapi Sobat Fox ya, kalau jujur ya, aku termasuk orang yang suka makanan dengan aroma-aroma spesifik yang kadang tidak nyaman di hidung orang. Misalkan, itu adalah ikan asin. Kemudian yang kedua adalah udang rebon. Udang rebon tuh yang udang tapi kering-kering kecil-kecil buat bumbu. Terus lagi itu aku suka terasi. Nah begitu saya masak menggunakan tiga bahan ini atau salah satunya, lalat ini kayak saya dapat undangan. Wah, saya dapat undangan nih dari Ivan gitu. Langsung masuk semua ke dapur. Aku juga heran. Biasanya kalau udah kayak begitu ya, jalan satu-satunya adalah membawa sapu lidi. Soalnya kalau gak ditepokin gak kelar-kelar si nyamuk. Sama sebenarnya mereka berdua ini giginya luar biasa Sobat Fox ya. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau versinya Kak Yeni adalah dua-duanya menimbulkan penyakit dan kotor katanya. Tapi Sobat Fox, setelah aku pelajari, aku cari tahu tentang si lalat sama nyamuk ini, ternyata punya manfaat juga loh buat alam. Kan seperti tadi dibilang sama Mas Bambang, dua-duanya ini punya manfaat sebagai polinator atau penyerbuk tanaman. Karena menurut riset, nyamuk yang berada di sekeliling kita itu adalah nyamuk betina Sobat Fox. Kalau nyamuk jantan lebih suka menghisap nektar atau menjadi ya tadi di bunga-bungaan, kemudian sebagai penyerbuk tanaman gitu Sobat Fox. Nah, salah satu manfaat lain si lalat ini adalah pengendali hama biologis. Beberapa spesies lalat ini bertindak sebagai parasit bagi serangga hama lain. Tuh kan, jadi parasit lagi kan sebenarnya, sehingga membantu mengendalikan populasi hama tanaman secara alami ya kan. Kemudian kalau versinya nyamuk, salah satu manfaatnya juga adalah sebagai pembersih air. Ini sebenarnya selama ini kayaknya kita salah persepsi kali ya. Jadi si nyamuk ini adalah bisa memakan bakteri organik mikroskopis seperti alga dan juga parasit juga Sobat Fox di dalam air. Dan hal ini punya efek untuk menyaring dan juga menjaga kebersihan ekosistem air yang tenang. Makanya mereka seling berkembang biak di air yang tenang Sobat Fox. Tapi air yang tenang itu biasanya cukup menghanyutkan. Jadi kalau selama ini kamu ketemu sama orang yang tenang, hati-hati Sobat Fox ya. Bisa jadi dia sebenarnya tenang-tenang tapi nyimpen sesuatu ke kamu, misalkan naksir kamu gitu Sobat Fox.

0: dan nyaman.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih ngomongin soal nyamuk dan juga lalat, Sobat Fox, versi kamu lebih ngeselin mana? Tapi ada satu komentar yang lucu dari Mas Yohanes di pagi hari ini yang katanya, semengganggu-mengganggunya lalat, masih mengganggu nyamuk menurut Kovan. At least kita pernah memuja tokoh siluman lalat, yaitu Kamen Rider. Ini cuma anak 80-an, 90-an yang tahu Kamen Rider ya. Tapi tadi aku sempat googling ya, memang sepertinya kostumnya Kamen Rider ini lebih sangat dan sangat cocok untuk merepresentasikan lalat sih. mohon maaf ya, aku cuma bacain dari Mas Yohanes loh. Terus ada juga Kak Ani Rosa yang katanya ngeselin banget nyamuk katanya. Datang tadi undang, pulang tadi antar itu nyamuk. Tapi lebih ngeselin lagi kalau dia datang gak bayar utang. Nah kalau udah utang urusan lain tuh, urusan lain. Bahkan manusia pun pura-pura jadi nyamuk beneran kalau soal urusan utang ya. Bisanya lupa kadang-kadang. Sabar ya Kak Ani Rosa ya. Makanya jangan mudah atau gampang ngutangin orang. Ngutangin Ivan aja, karena Ivan kan udah siluman. Kanisa selamat pagi. Walaupun nyamuk banyak yang enggak suka ya Van, dari tadi aku dengerinnya, tapi masih mending daripada lalat loh sebenarnya. Karena lalat itu sering menimbulkan fitnah. Dia sering bertelur di dagangan orang, lalu sering dikira kiriman santet atau guna-guna dari pesaingnya. Tapi emang bener sih, bener banget sih. Biasanya kalau misalnya udah urusan kayak begitu, pasti yang disalahin adalah pesaingnya Sobat Fox. Padahal soal higienitas, dan kadang si lalat ini kayak tiba-tiba bertelur, kemudian ya udah. Apalagi ada jenis lalat tertentu yang dia tuh telurnya langsung berubah jadi kayak larva gitu deh. Pokoknya Sobat Fox ya, harus hati-hati jaga higienitas atau jaga kebersihan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini ya, dari yang telur lalat menimbulkan fitnah, kemudian dianggap guna-guna atau dari kiriman pesaing pedagangnya gitu Sobat Fox ya. Sabar, kalau emang dagangannya belum laku ya pelan-pelan Sobat Fox ya. Tapi yang satu ini bukan fitnah atau bukan mengada-ada Sobat Fox ya. Ada promo dari Sanga-Sanga yang gak boleh kamu lewatin selama bulan Agustus ini, yaitu adalah promo Merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Kamu mendapatkan potongan harga Rp45.000 kalau kamu beli natural face cream, face mask dan juga facial wash. Nah kalau misalkan mau lebih hemat lagi, tinggal beli yang paket bundling, cukup Rp145.000 aja, kamu sudah mendapatkan paket lengkap. Ada natural face cream, face mask dan juga facial wash. Dan buat kamu pengguna setia dari minyak balur Sanga-Sanga, juga ada diskon atau promonya. Kalau kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang 100 mili, baik yang klasik maupun yang ultimate Sobat Fox, kamu akan mendapatkan free produk natural face cream. Jadi jangan sampai kamu kelewatan Sobat Fox, langsung aja datang ke Fox Radio Jogja, karena promo ini hanya tersedia untuk pembelian di Fox Radio Jogja ya, baik offline ataupun yang online. Nah kalau misalkan kamu mageran anaknya ya, pengennya di rumah aja sambil nonton TikTok, bisa langsung follow aja di @sanga-sanga-fox-jogja. Nanti bakal ada Desi dan juga Jojo yang bakal bantu untuk mengarahkan ke produk yang kamu butuhkan selama ini. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto, dan yang jelas udah BPOM, sudah halal, jadi gak perlu khawatir lagi Sobat Fox gitu. Ini lagu pilihannya dari Kak Hari Rosa yang katanya pagi hari ini mau disemangatin pakai lagunya Beyonce and Aro Benjamin dan juga Nafi Boy yang Running. Ini spesial buat kamu juga untuk mengerjakan

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Udah hampir jam 9 pagi Sobat Pulse. Terima kasih ya udah barengan sama Ivan dari tadi jam 6 kemudian sampai dengan detik ini. Semoga Kamis kamu beneran manis Sobat Pulse ya. Banyak berita bahagia yang kamu terima. Semuanya dilancarkan gitu ya. Dan untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini sampai nanti siang bakal ada Ican Lembo di program Zona Mesin Waktu. Kamu juga bisa request lagu-lagu lawas yang penuh nostalgia untuk menemani segala kegiatan dan aktivitas kamu sampai dengan nanti selesai, oke? Okay? Dan waktunya Farah Fadi pamitan. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning. Selamat pagi, good morning, selamat pagi. Selamat hari Kamis, selamat Fox. Udah hari Kamis aja ya, udah hari keempat di satu minggu. Semoga di hari keempat ini, di hari Kamis ini, semangatnya Sobat Fox masih sama seperti di hari Senin. Apakah itu mungkin terjadi? Kayaknya hari Senin gak ada semangat-semangatnya gak sih? Bagi bagi orang-orang kayak beberapa mungkin ya, gak tahu ya. Kalau Ica Nempo sih seneng-seneng aja ya di hari Senin, karena kan 2 hari sudah hibernasi di rumah, istirahat gitu kan. Terus hari Senin ketemu lagi sama Sobat Fox sih, aku sih happy-happy aja ya Sobat Fox ya. Cuma gak tahu deh kalau ada di antara Sobat Fox yang mungkin nih ya tinggalnya kali-kali di Jakarta gitu. Seperti misalnya Mas Reza tinggal di Cibubur, kerja di Jaksel ya kan, yang pasti macet gitu ya. Jadi mungkin dari hari Minggu udah kebayang gimana hektiknya hari Senin. Dia kayak, oh God, I hate Monday. Mungkin kayak gitu. Tapi kalau ada di antara Sobat Fox yang enggak, Ica, aku justru menunggu hari Senin itu datang karena aku semangat bekerja. Well, okay. Apapun itu Sobat Fox, di hari Kamis ini semoga apapun yang Sobat Fox lakukan dan kerjakan, mudah-mudahan semuanya kelar di hari ini, gak ada tumpukan gitu ya. Terus juga karena kalau hari Jumat tuh kayak hari yang sangat pendek sekali. Jadi semoga semangatnya Ica Nempo bisa menular ke Sobat Fox. Dan tentu saja buat Sobat Fox yang pengen banget disemangatin lagi dengan lagu-lagu kesayangannya dari tahun 60 sampai 2004, boleh request di 0887-1881053. Selama ada di playlist, pasti Ica Nempo puterin.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
4: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
5: Zona, mesin waktu.

0: dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Lagunya Padi dengan Rapuh, Sobat Fox. Mudah-mudahan pagi hari ini Sobat Fox gak rapuh sama sekali ya. Semoga yang suka sama lagu Padi juga senang banget ketika Ican Embu puterin lagunya Padi yang barusan Sobat Fox. Karena lagu ini adalah sebuah lagu yang dirilis di tahun 2003 di album ketiga mereka yang berjudul Save My Soul. Lagunya unik karena lagu ini tuh mengusung tema penderitaan batin yang kelam Sobat Fox ya, dan juga menceritakan tentang kerapuhan sisi kemanusiaan seseorang. Jadi memang di situ ceritanya kayaknya di video klipnya kayaknya tuh yang cowoknya pergi duluan gitu, meninggalkan si wanita, dan lagu ini menceritakan bagaimana kerapuhan ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, apalagi ditinggalkannya tuh selama-lamanya ya Sobat Fox ya. Sedihnya emang dapat banget sih di lagu ini sih. Dan lagu ini tuh ada di album Save My Soul, yang memang album ini Sobat Fox beda banget sama dua album yang sebelumnya. Jadi dua album Padi yang sebelumnya itu album-album yang penuh cinta ya, fokusnya pada cinta. Sedangkan di Save My Soul ini memang lebih terasa seperti ada cerita pergolakan batin dari masing-masing personilnya Padi. Begitu Sobat Fox. Dan salah satu lagu yang waktu itu dirilis, ada video klipnya juga, adalah lagunya mereka yang berjudul Rapuh ini barusan. Habis ini aku mau puterin lagunya Art Garfunkel, Bright Eyes. Ini adalah lagu yang direquest sama Mbak Wiwit. Halo Mbak Wiwit, selamat pagi. Katanya minta tolong diputerin lagunya Art Garfunkel yang Bright Eyes ya. Oke, siap. Kemudian ada juga Ibu Ani. Halo Ibu, selamat pagi Mbak Ica. Baru aja gantian sama Ivan ya. Iya. Mbak Ica, saya mau request lagunya Engelbert Humperdinck yang Spanish Eyes. Terima kasih Mbak Ica, selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Sama-sama Ibu, sehat-sehat selalu juga buat Ibu ya. Terus ada Rintul. Hai Rintul. Dia nyapa, Mbak Icu, lama gak bersua di udara Mbak, asik gitu katanya. Iye, lu mana aja lu? Di sini-sini aja Mbak. Sehat-sehat Mbak Icu, sehat-sehat juga buat kamu ya. Orang rapuh Mbak, mung doyong siti. Jangan dong. Terus ada juga Ibu Hartini. Halo Ibu, selamat pagi. Minta lagunya George Baker, judulnya If You Understand. Oke, nanti bakalan diputerin, ditunggu aja ya Ibu ya. Terus juga ada benar Mas Rizky Dwi, kata Piu album Save My Soul adalah album yang gagal karena terlalu eksperimental. Tapi menurutku sih anak-anak aja, karena bikin musik kan susah ya. Benar, menurut aku lagunya Padi gak ada yang gagal sih kalau kata Ica Nembo ya. Setelah sekian lama merindukan band yang kayak Padi, aku gak tahu sebutannya apa, aku juga gak ngerti sih. Tapi ketika Padi keluar pertama kali Sobat Fox, waktu itu kan aku masih SMA deh kalau gak salah. Iya benar, jangan dimuda-mudain, jangan ditua-tuain nih Canembo. Oke baik, langsung jatuh cinta sama lirik-lirik dan juga sama musiknya. Jadi aku langsung suka banget sama Padi. Padahal aku dewa 19 garis keras ya. Tapi entah kenapa emang garis kerasku itu berhentinya di Ari Lasso. Jadi ketika Dewa 19 sudah berganti vokalis tuh, Ican Hembo agak sedikit gak terlalu yang ngikutin banget gitu. Lalu Padi muncul dengan suaranya si siapa, Fadli, yang begitu khas banget, kenceng banget gitu. Itu kayak wah, mengobati rasa rinduku yang aku juga gak tahu sebutannya apa. Tapi yang jelas Padi waktu itu memenuhi semua hari-harinya Ican Embo lah pada saat itu. Sampai beli kasetnya, dengerin di Walkman. Masih zamannya Walkman waktu itu. Jadi suka banget sama Padi saat mereka keluar pertama kali. Dan menurut Ican Embo sama kayak Mas Rizky Dwi, semuanya sih enak-enak aja ya gitu. Tuh. Habis ini lagunya Art Garfunkel Sobat Fox, Bright Eyes. Dan buat Sobat Fox yang saat ini
karena teman satu kantor juga PD aku lagi sakit, mudah-mudahan PD aku cepat sembuh. Jadi buat Sobat Fox juga cepat sembuh ya, buat yang lagi sakit, yang hari ini gak bisa bekerja seperti biasa, gak bisa produktif kayak biasanya, lekas sehat, lekas pulih. Jangan lupa baluran pakai sanga-sanga yang adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya George Baker, Selection Sobat Fox, with If You Understand, yang dirilis di tahun 1976 Sobat Fox. Dan melalui lagu ini mereka juga mengulang kesuksesan yang sama ketika mereka merilis lagu Paloma Blanca di tahun 1975 yang membuat nama George Baker Selection berada di puncak keemasan band ini Sobat Fox ya. Lagu ini sendiri diciptakan oleh pentolan bandnya Hans Bowens ya Sobat Fox, George Baker. Kemudian lagu ini dikerjakan musiknya itu sama Dick Baker Sobat Fox ya. Dan lagu ini seperti yang tadi Icanebo bilang merupakan lagu yang mengukuhkan predikat mereka sebagai salah satu band yang paling terkenal. Bisa dibilang mereka memiliki kesuksesan yang global setelah Paloma Blanca di tahun 75. Dan ketika lagu ini keluar, lagu ini juga menjadi lagu yang menandai kesuksesan dari George Baker Selection. Begitu Sobat Fox, dan lagu ini direquest sama Ibu Hartini tadi. Sudah diputarkan lagunya banyak-banyak. Terima kasih Ica sudah diputar lagunya. Terima kasih juga Ibu. Terus kemudian ada yang datang dengan hai Mbak Rini, selamat pagi. Katanya pagi Mbak Ica. Gak ada request nih, ngikut aja. Suka semua lagu yang diputar di Fox Radio. Hanya ingin menyapa Mbak Ica aja yang selalu ceria dan membahagia bagi para pendengarnya. Sehat-sehat selalu Mbak Ica, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya ampun, aku jadi malu tahu gak sih. Nggak ada yang ngeliat loh Ica Nembo di sini tersipu-sipu. Ah. Tapi makasih ya Mbak Arini. Oke. Okay. Terus juga beberapa hari kata Mas Rizky Dwi, aku setuju banget. Ini kayaknya ini yang bikin orang-orang pada tumbang ya. Beberapa hari ini cuacanya agak-agak mendung tapi tetap panas bener. Jadi kayak tiwas pede orang nganggo apa yo? Topi, papayung, ngono kuwi. Ternyata panasnya pol-polan. Padahal cuacanya kayaknya mendung gitu ya. Tapi emang iya kok, ini juga kayaknya yang bikin banyak yang tumbang. Makanya Sobat Fox, jangan lupa sediakan selalu sanga-sanga ya. Ada kan yang travel size tuh yang 30 mili. Itu praktis tuh, dibawa kemana aja. Karena ukurannya 30 mili, kecil. Jadi masuk tuh ke kantongnya Sobat Fox, ke pouchnya Sobat Fox, ke dompetnya Sobat Fox yang banyak duitnya. Amin. Aminin, ayo cepetan. Sama kita ya. Terus pokoknya dia kemana aja bisa masuk deh. Tinggal dibeli aja Sobat Fox, bisa beli ke Fox Radio Jogja. Bisa juga di Sangasian, bisa juga di mitra resminya Sanga-Sanga. Ada K24, Kimia Farma, dan juga Century. Habis ini aku mau puterin lagunya Kela Project, Satu Kayu Berdua.

0: Mesin Waktu. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
3: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
2: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
3: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
2: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
3: Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro, sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
2: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
3: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
4: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
4: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
5: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Seperjuangan on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

0: yang di request sama Mas Rizky Dwi. Ichan Ebo sudah putarkan barusan, tadi juga ada lagunya Maywood yang Mother How Are You Today, dan juga ada lagunya Roxette yang judulnya Anyone. Itu juga adalah lagu-lagu requestan. Yang satu request dari Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi, apa kabar hari ini? Setelah beberapa hari dirimu tidak muncul, ternyata terus hari ini muncul lagi. Hai Mbak Dewi. Tadi yang nyanyi lagunya Mother How Are You Today itu adalah Maywood. Kemudian ada juga Mbak Hani yang tadi request lagunya Roxette yang Anyone. Ichan Ebo juga tadi sudah putarkan lagunya ya. Dan sekarang aku mau puterin lagu requestan lagi Sobat Fox. Requestan dari Pak Mio. Ada lagunya The Beatles, judulnya Obladi Oblada. Hatur nuhun katanya. Siapa Mio? Didengerin lagunya ya. Mudah-mudahan Sobat Fox happy semuanya yang sudah diputarkan lagunya sama Ichan Ebo di Zona Mesin Waktu. Dan Ichan Ebo masih temenin sampai jam 12 siang.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Super Juang. Your soul, your choice.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Belanja seru di pusat kota Jogja ya di Plasma. Plaza Malioboro, mall dengan kearifan lokal Yogyakarta.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berkreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalist yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblox, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Zona, mesin waktu.

bukan untuk Mas Indra. Halo Mas Indra, selamat pagi. Yang minta lagunya Peter Pan, judulnya Yang Terdalam, Ica Nembo barusan aja puterin. Tadi sebelumnya ada lagunya Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Ini juga requestan dari seseorang nun jauh di Filipina sana, Sobat Fox. Jonathan Lucindo, hi. Katanya, good morning Fox Jogja. Hi Ica, how are you today? I'm good, I'm fine, full of energy. Yep. I have to be, okay? I'm doing good, a bit busy. May I request to play the song Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, if available. Tadi sudah diputarkan lagunya ya. I've played your song, okay? Thank you very much for playing in the airwaves of Jogja while listening live streaming. Well, selamat berlive streaming ya, Jonathan Lucindo. I hope you're happy with the songs that we played in Fox Jogja and make you happy today and make you full of energy also, okay? Terus aku juga mau menyapa Mas Yoke. Halo Mas Yoke, selamat pagi. Minta lagunya sebelumnya tadi ada Ica Nembo ketinggalan Sobat Fox. Seperti biasa ya, namanya dia ini memang selalu kayak dia requestnya itu ternyata di jam 8 lebih 54 which is masih jamnya Ivan. Jadi Ica Nembo gak ngeh. Mas Randy, selamat pagi. Ini orang kalau datang kepagian-kepagian banget, kalau datang kesiangan siang banget. Minta lagunya Phil Collins, Wish It Would Rain Down. Oke, gara-gara dia ngerasa hari ini panasnya minta ampun. Aku malah beda loh. Aku malah ngerasa hari ini tuh kayak ya so-so aja gitu. Tapi gak tahu ya nanti pas pulang dari sini ya Sobat Fox ya, kayak jam 12 siang gitu, pas matahari ada di atas kepala kita, I don't know what happened. Tapi yang pasti Ica Nembo tadi pagi ngerasanya it's fine gitu. Aku bakalan puterin lagunya sebentar lagi ya. Dan untuk Mas Yoke, sayangnya Phil Collins-nya memang udah di request sama Mas Randy duluan. Jadi Mas Yoke minta Christopher Cross yang judulnya Sailing. Okay, nanti juga bakalan diputerin, ditunggu aja. Buat Sobat Fox yang pengen request lagu, silakan, boleh banget. 0887 188 1053.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Ijan Embo lumayan, bukan lumayan juga sih, sedih ya Sobat Fox ya. Aku posting juga di story Instagram. Dan Bonnie Tyler adalah salah satu, ini lagunya dia terutama yang Total Eclipse of the Heart adalah lagu yang menemani Ijan Embo besar kayaknya ya. Kayak papa mama itu suka banget nyetel lagu ini, mau di rumah kek, mau di mobil kek, di mana aja deh pokoknya. Lagunya Bonnie Tyler selalu mengisi telinganya Ijan Embo, kepalanya Ijan Embo, dan sampai gede, sampai seumur ini juga tetap ada di top playlistnya Ijan Embo. Dan lagu ini memang lagu yang membesarkan dia ya Sobat Fox ya. Jadi single ini terjual 13, lebih dari 13 juta kopi di seluruh dunia, menjadikan single ini sebagai salah satu one of the best selling singles of all time ya, salah satu penjualan single terbaik sepanjang masa Sobat Fox. Dan lagu ini disertifikasi emas oleh Recording Industry Association of America atau RIAA, karena memang lebih dari 1 juta kopi ya kan setelah dia dirilis gitu. Terus juga di tahun 2001 ini kemudian di upgrade menjadi platinum. Lalu juga lagu ini waktu lagu ini keluar, lagu ini juga dinominasikan di Grammy Awards for Best Female Pop Vocal Performance Sobat Fox. Dan lagu ini berada di posisi 6 di Billboard Hot 100 Sobat Fox, yang mana pada saat itu yang menguasai Billboard itu adalah band-band pria ya Sobat Fox ya. Lagu ini cuma ditahan oleh Air Supply, Making Love Out of Nothing at All Sobat Fox. Dan dia berada di posisi 6 itu ditahan sama Air Supply. Kalau enggak mungkin dia di atasnya posisinya Air Supply gitu ya. Dan memang di atas-atasnya lagi tuh ada beberapa lagu di tahun 1993-1994 tuh yang memang sebesar itu ya kan. Tapi lagunya Bonnie Tyler ini adalah salah satu lagu terbesar di saat itu, dan salah satu lagu yang sampai saat ini abadi sepanjang masa. Bahkan mungkin ketika Ijan Embo puterin lagu barusan, pasti banyak diantara Sobat Fox yang ikut nyanyi-nyanyi ya, sambil mungkin pegang dada, tutup mata. Just what I do here. Terus Ijan Embo mau menyapa yang sudah masuk lagi di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, yang tadi diriku lupa untuk sebutkan ya. Ada Mbak Dewi. Mbak Dewi, aku sudah menyebutkan dirimu ya. Oh udah deng, lagu tadi ya, Mewo tadi ya, Mother How Are You Today, itu adalah lagu kesukaan almarhum ibunya, almarhumah ibunya. Kemudian ada juga tadi yang request lagunya Sailing, ada Mas Yoke, Ijan Embo udah puterin, Vanilla Anindi, hai, minta lagunya Bread yang If, siap, nanti juga bakalan diputerin. Kemudian ada Mas Payu, USA for Africa, oke. Okay. Lalu ada juga Mbak Eri Sido Arum yang katanya minta lagunya Christoph yang Alin. Terima kasih ya cantik, kalau mau putar lagu jangan lupa ketawa dulu. Jangan dong, nanti aku dikira orang gila kalau ketawa-ketawa terus. Terus ada lagi ini Mbak onlineku, cintaku, merdeka cintaku katanya. Mbak Listia, hai. Aduh, muncul-muncul teriak dia, merdeka gitu katanya. Nah terus ini ada juga yang udah lama banget gak muncul di WhatsApp-nya Fox. Ada Mas Zaki Haidar yang ada di seputaran Renon dan Pasar. Hari ini saya ulang tahun, Ijan Embo ucapin aku gak untuk ulang tahun hari ini? Oke, aku ucapin sekarang juga selamat ulang tahun Mas Zaki Haidar, terima kasih karena selalu setia mendengarkan Fox Radio Jogja. Meskipun suka jarang-jarang muncul di tempatnya Ijan Embo, tapi gak apa-apa. Umur panjang, sehat-sehat, selalu bahagia. Kemudian apalagi ya, dikelilingi sama orang-orang baik.
rezekinya lancar dan tentu saja menjadi berkat bagi sesama. Amin. Request lagu selamat ulang tahun yang mana aja. Salam buat Ica Nembo. Oke, yang ada di playlistnya Zona Mesin Waktu. Aku coba cariin ya. Terus ada juga Mas Riki. Minta lagunya Air Supply dong, Making Love Out of Nothing at All. Tadi baru aja gue sebutin, dia langsung request. Oke lah, nanti ditunggu ya. Buat Sobat Fox yang udah request, ditunggu satu-satu lagu-lagunya. Ica Nembo bakalan coba untuk memutarkan satu persatu. Tapi yang pasti Sobat Fox, jangan lupa ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang masih berlangsung sampai dengan saat ini Sobat Fox. Jadi ini adalah promo Merdeka dari Sanga-Sanga yang Sobat Fox bisa mendapatkan skincare-nya Sanga-Sanga, di mana Sobat Fox dapetin potongan harga Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Terus ada juga paket bundling di Rp145.000, sudah dapat 3-3-nya. Terus kalau Sobat Fox beli 2 varian minyak Sanga-Sanga apa aja yang 100 mili, udah langsung bawa pulang gratis 1 natural face cream. Sobat Fox, lakukan pembelian di Fox Radio Jogja atau langsung masuk ke TikToknya Fox Jogja, yaitu namanya @sangasangafoxjogja. Nanti Sobat Fox bisa ikutan live-nya Jojo dan juga Desi.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Zona, mesin waktu.

Lagunya Christoph Sobat Fox with Aline. Habis ini Cenebob mau puterin lagunya Bread, judulnya If. Ini spesialnya untuk Mbak Nila Anindi yang request lagu tadi. Terus kemudian lagunya Christoph yang Aline ini di request sama siapa ya? Tadi ya, sebentar dulu Cenebob coba cari lagi. Ini adalah Mbak Eri yang ada di Sidoarum. Betulkah aku? Salahkah aku? Oh iya benar. Katanya kalau mau putar lagu jangan lupa ketawa dulu. Setelah putar lagu, sebelum putar lagu, pokoknya aku akan tertawa terus ya. Terus juga aku tertawa juga bukan karena happy ya selalu ketemu sama Sobat Fox, bukan cuma itu aja, tapi karena selalu bisa memberikan informasi-informasi tentang Sanga-Sanga ya Sobat Fox ya. Jadi Sanga-Sanga kan ada promo Merdeka nih ya kan. Pasti bunda-bunda suka sekali sama promo-promo. Betul begitu ya kan? Sama soalnya sama kayak aku. Nah kenapa sih kok skincare-nya itu Sobat Fox harus cobain? Karena natural face cream ini diracik oleh Babe Bambang Pranoto sendiri dan menggunakan bahan-bahan herbal Sobat Fox. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merasakan, well, di dalam natural face cream itu ada kandungan yang super lengkap. Ada avocado oil, ada shea butter, ada aloe vera yang ampuh banget melembabkan dan menghaluskan kulit seharian. Nggak cuma itu Sobat Fox, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, ekstrak lemon dan pepaya yang kaya akan antioksidan. Dan kombinasi ini mantep banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Jadi tunggu apa lagi? Kalau Sobat Fox mau mendapatkan kulit yang sehat, kenyal, awet muda, Sanga-Sanga Natural Face Cream adalah jawabannya. Cari produknya sekarang juga di Fox Radio Jogja, Sangasian, Marketplace Sanga-Sanga, dan mitra resmi di Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

kalian untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai. It's time for Zona Mesin Waktu.

Mega Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya USA for Africa, We Are the World, Sobat Fox. Lagu ini ditulis oleh Michael Jackson dan juga Lionel Richie dalam waktu semalam saja. Dirilis di tahun 1985, Sobat Fox, yaitu di tanggal 7 Maret. Dan lagu ini direkam dengan mengumpulkan 45 musisi top dunia untuk membantu korban kelaparan di Afrika. Begitu, Sobat Fox. Jadi lagu ini memang lagu yang direkam untuk charity, makanya USA for Africa ya. Terus lagu ini selesai direkam dalam waktu satu malam saja, yaitu pada tanggal 28 Januari di tahun 1985, Sobat Fox, selesai acara American Music Awards. Kemudian tim produksi di dalamnya itu melarang semua artis-artisnya untuk meminum minuman keras di dalam studio agar semua tetap fokus bekerja sampai pagi, Sobat Fox. Dan di pintu studionya ada yang unik ya. Jadi di pintu studionya itu ada tulisan, ada tanda bertuliskan check your ego at the door. Tinggalkan ego di luar pintu, yang dipasang di pintu masuk studio rekaman A&M di Hollywood supaya para bintang besar ini tidak saling bersaing. Jadi di sini tidak ada persaingan ketika mereka bernyanyi. Kan ada tuh yang suka, aku tuh lebih bagus suaranya daripada kau gitu, terus dia kayak show off. Nah, enggak bisa kayak gitu. Egonya harus diredam. Di sini semuanya sama dan semuanya mempersembahkan suaranya memang untuk charity, untuk Afrika, Sobat Fox. Penjualan yang sangat fantastis, lebih dari 7 juta kopi di Amerika saja, dan menjadi salah satu single fisik terlaris sepanjang masa, Sobat Fox, berhasil mengumpulkan lebih dari 80 juta dolar atau sekitar 1,2 triliun untuk bantuan pangan dan medis di Afrika. Dan lagu ini memenangkan 4 penghargaan Grammy Awards tahun 1986, termasuk Song of the Year dan juga Record of the Year. Lagi-lagi lagu ini membuat namanya Michael Jackson dan Lionel Richie menjadi salah satu nama terbesar sepanjang masa di industri musik, bukan cuma di Amerika aja tapi di seluruh dunia. Kalau bisa se-universe ya. Habis ini aku mau puterin sebuah lagu yang ini Canembo persembahkan khusus untuk Mas Zaki Haidar yang lagi ulang tahun pada hari ini. Dan aku mau kasih lagu yang cukup ceria, Sobat Fox. Lagunya Fun Factory, This is Celebration.

0: Yeah.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026, hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
3: Zona Mesin Waktu.

Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Masih setengah jam lagi ditemenin sama Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Ada lagunya Air Supply with Making Love Out of Nothing at All. Kayaknya ini jadi salah satu lagu yang mau diputerin berapa kali pun dalam satu hari tetap gak bosen dengerinnya ya. Enak banget ya kan. Lagu ini direquest sama Mas Riki. Katanya mbokku diputerin dong lagunya Air Supply yang Making Love, Making Love. Oke okay. Dia ngasih judulnya tuh sesuai dengan refnya lagu ini ya. Aduh, Mas Riki, kamu kemana aja sih? Udah lama juga loh kamu tuh gak muncul di Zona Mesin Waktu. Aku mencari-cari loh Sobat Fox ya, kayak yang udah lama banget nih, mudah-mudahan dengerin ya. Ada Bu Ida juga udah lama banget gak dengerin Ica Nembo di Zona Mesin Waktu. Gak tahu, mungkin dengerin tapi gak sempet buat ngetik gitu ya. Tapi kalau sehat-sehat, kasih tahu sama Ica Nembo untuk Bu Ida gitu. Mudah-mudahan selalu sehat dalam keadaan yang baik-baik aja. Katanya sih dia lagi sibuk yoga katanya, asik. Terus juga siapa lagi ya? Ada Mbak Dina juga. Itu juga udah lama tuh Sobat Fox gak muncul di Zona Mesin Waktu. Biasanya dia selalu dengan stikernya hai gitu, tiba-tiba udah pagi-pagi datang. Terus siapa lagi ya? Lumayan banyak sih Sobat Fox ya. Jadi buat Sobat Fox yang saat ini lagi dengerin Zona Mesin Waktu dan merasa adalah salah satu yang sudah lama tidak muncul di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Kemarin Bahasti muncul. Ketika Ica Nembo Talk Show, dia tiba-tiba datang terus bilang, "Aku dengerin kok," gitu. Sekarang mungkin dia lagi dengerin lagi kali. Tapi lagunya Roxette udah diputerin tadi. Ada juga Payatno juga udah lama banget tuh gak muncul. Pak Edwin juga gitu. Tapi biasanya Pak Edwin kemudian diwakili sama Omi Iyut yang datang ya. Tuh kan Bahasti muncul. Nah, ini juga satu lagi nih, Mas Irwan. Ini juga ya. Kalau Mas Irwan ini beliau ini suka banget muncul setelah selesai. Jadi begitu Ica Nembo pamit, terus dia tiba-tiba, "Makasih Mbak Ica," gitu. Hai Mas Irwan, sehat-sehat ya. Bahasti juga sehat-sehat. Oke, okay? Buat Sobat Fox yang sekarang dengerin Zona Mesin Waktu tapi mungkin lagi senyum-senyum karena oh ternyata Ica Nembo mengingat kami ya gitu. Ya tentu saja ya kan. Jadi mudah-mudahan sehat selalu, sehat terus, bahagia terus bersama orang-orang tercinta. Dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Habis ini ada lagunya Anang dan Krisdayanti Sobat Fox. Kita kembali ke masa-masa ketika mereka lagi romantis-romantisnya. Ini dia Makin Aku Cinta.

0: sanga, sing ada lawan. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Super Juangan.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Salah satu lagu terbaiknya Celine Dion. Semua lagunya Celine Dion terbaik ya Sobat Fox ya. Dia adalah salah satu diva internasional yang kiprahnya sampai sekarang itu masih diperhitungkan di dunia atau di industri musik dunia. Bukan cuma di Amerika aja, atau di Kanada, atau di Prancis, di Eropa, tapi di seluruh dunia Sobat Fox. That was one of the best singer of all time, Celine Dion, Because You Loved Me. Dan lagu ini juga jadi soundtrack sebuah film berjudul Up Close and Personal yang main Michelle Pfeiffer dan juga Robert Redford. Bener gak aku? Kalau aku salah, maafin aku ya, okay? Anyways, aku juga mau menyapa Ibu Wiwi. Halo Ibu, katanya aku gak disebut Beica. Kalau Ibu mah, kemarin hari apa? Selasa terakhir Ibu request lagu 2 hari yang lalu ya. Minta lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih. Jadi, terima kasih banyak buat Ibu Wiwi, untuk Sobat Fox deh yang selalu muncul, selalu dengerin, selalu menyapa atau sekedar request lagu. Terima kasih banyak ya. Oke, okay. Tinggal beberapa menit lagi bersama Ica Nebo. Jadi Ica Nebo bakalan kasih lagu-lagu enak aja buat Sobat Fox. Hello dari Wonostrali. Ada Mas Ali Vespa. Dia twing muncul juga. Hai Mas Ali, sehat-sehat ya. Mudah-mudahan selalu berbahagia bersama keluarga tercinta, dan semoga selalu karya-karyanya selalu memberikan pesan-pesan yang menarik untuk masyarakat Indonesia pastinya. Oke, okay? Habis ini lagunya Big Mountain Sobat Fox, Baby I Love Your Way.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lihat deh baliho yang di depan.
2: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
1: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
2: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
1: Serius? Tiketnya berapa?
2: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
1: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
3: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.
4: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-sanga Hospitality. Ya, Sanga-sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at klaimihuis _. Klaimi Huis Yogyakarta is a part of Sanga-sanga Hospitality.

0: Giga Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ah, Ican Embo denger lagu ini sambil merinding Sobat Fox, saking bagusnya. Lagunya Ebit GAD Kupu-Kupu Kertas, jadi lagu yang nganterin Ican Embo buat pamit dari zona mesin waktu, karena sudah 3 jam temenin Sobat Fox di program yang memutarkan lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 ini ya. Ican Embo berterima kasih banyak buat Sobat Fox yang udah absen hadir, yang request lagu, yang muncul setelah disebutin namanya. Harus digituin tiap hari. Iya. Tapi terima kasih banyak ya, Cie. Jadi malu aku tuh. Thank you so much ya Sobat Fox. Pokoknya sehat-sehat buat Sobat Fox. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, di program yang sama. Oke, jaga kesehatan dengan cuaca yang yuhu ini ya kan. Dan tentu saja Sobat Fox jaga kesehatannya juga bersama sanga-sanga minyak balur, baik yang ultimate maupun yang klasik, terserah Sobat Fox aja. Oke, kalau gitu Ican Embo pamit. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada lagu yang gak bisa Ican Embo puterin karena belum ada di playlist. Tapi aku selalu berusaha yang terbaik buat Sobat Fox pokoknya, oke? Ya udah deh, pamit ya Sobat Fox ya. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye!
1: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada Festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada NDX AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program seru lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfest untuk informasi selengkapnya.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rayakan semangat kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir RCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, singa dalawan.

0: kamu.
1: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox 105.3 FM.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Superjuangan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Superjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus. Independence Expo 1-9 Agustus. Bazar Spesial Hut Kemerdekaan 3-8 Agustus. Timeless Living Fair 3-17 Agustus. Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus. To Be Number One Competition 8 Agustus. Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus. Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus. Audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus. BMD Study Goes to Mall 9 Agustus. Independence Bazar 10-18 Agustus. Dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus. Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus. Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus. Tiango Marching Band 17 Agustus, awarding show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, lomba mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semara Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sangat

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Radio Jogja.

0: harus
1: kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Isu Perjuangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website, www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing adalah lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Lihat deh baliho yang di depan.
4: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
3: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
4: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
3: Serius? Tiketnya berapa?
4: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
3: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
5: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

disiarkan langsung dari Jalan Panega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Hai, selamat sore Sobat Fox, dan afternoon tea seperti biasa. Mutia Anissa nemenin kamu dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore. Dan hari ini, di hari Kamis ini Sobat Fox, di tanggal 20 Agustus, Mutia punya sesuatu yang spesial. Habis ini banget, jadi kamu jangan kemana-mana. Tapi kalau kamu mau request lagu boleh juga. Kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox, dan sore hari ini langsung banget ya, maksudnya baru opening tapi kita udah kedatangan teman-teman yang datang. Kalau dibilang dari jauh, gak jauh-jauh banget. Kalau dekat, gak deket-deket banget. Ada teman-teman yang udah hadir sore hari ini Sobat Fox ya. Kalau di studio Fox Radio Jogja, ada Pak Rahmatullah Baragawi ya. Selamat sore.
1: Selamat sore, selamat siang menjelang sore.
0: Iya.
1: Sobat Fox ya, bener iya. Ya sopannya. Halo, salam sehat dari Malaysia Healthcare.
0: Oke, ini adalah Malaysia Healthcare Travel Council Head of Indonesia Market.
1: Iya.
0: Dan ada juga Ibu Lydia Ang. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Saya dengan Lydia dari Island Hospital Penang.
0: Oke, jadi Bu Lydia ini adalah Indonesia representative dari Island Hospital Penang yang hari ini juga bergabung di Afternoon Tea. Jadi kita bertiga sore hari ini tuh mau ngobrolin tentang promosi wisata medis unggulan di Malaysia ya. Nah, kalau kita dari Pak Rahmat dulu deh ya. Kan kita sore hari ini kan Pak Rahmat ini dari Malaysia Healthcare Travel Council. Nah, mungkin bisa diceritain dulu ke Sobat Fox ya, kalau Malaysia Healthcare Travel Council ini sebenarnya gimana sih gitu. Terus habis itu di Jogja sedang ada Malaysia Healthcare Expo, itu seperti apa sih kita?
1: Oke, jadi Sobat Fox, mungkin kalau Sobat Fox tahun lalu pernah ada yang berkunjung ke Expo kita yang pertama kali tahun lalu. Jadi ini yang kedua nih.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi tapi menjawab pertanyaan Mbak lagi, jadi apa sih sebenarnya MHTC atau biasanya dikenal dengan Malaysia Healthcare? Jadi kita itu ada lembaga di bawah naungan dari Kementerian Kesehatan Malaysianya. Jadi dibentuknya sama mereka. Nah, tugasnya kita itu apa? Untuk memposisikan Malaysia sebagai tujuan atau destinasi utama wisata medis dunia, gitu. Jadi dengan mandat tersebut, kita tuh harus memperkuat reputasi global negara sebagai penyedia layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, mudah diakses, dan pastinya relatif terjangkau. Bersama dengan 91 rumah sakit swasta yang di bawah keanggotaan dari MHTC, kami juga bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan swasta, instansi pemerintah, pemangku kepentingan industri, sama-sama kita membangun ekosistem wisata kesehatan yang unggul, Mbak. Nah, jadi tadi yang saya bilang di awal bahwa ini kunjungan kita yang kedua nih ke Yogyakarta untuk menyapa masyarakat Jogja, khususnya Sobat Fox ya, melalui acara Malaysia Healthcare Expo Yogyakarta 2026 atau biasa disingkat dengan MHX.
0: Oke. Okay.
1: Yang akan berlangsung mulai hari ini.
0: Mulai hari ini.
1: Kamis tanggal 20 hingga hari Minggu tanggal 23 Agustus.
0: Oke. Okay.
1: Di jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Main Atrium, di Grand Atriumnya Pakuan Mall.
0: Oke, okay, jadi di Pakuan Mall dari hari ini 3 hari ke depan Sobat Fox, yaitu bakalan ada Malaysia Healthcare Expo atau MHX yang kamu bisa datangi, yang di sana kamu bisa ngobrol dan mengetahui berbagai layanan yang ada Sobat Fox ya. Tapi salah satunya juga dari Island Hospital Penang ya. Jadi sore hari ini Bu Lydia udah gabung juga. Jadi mungkin kita bisa menceritakan lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, lebih banyak lagi tentang Island Hospital. Kalau untuk Bu Lydia nih, kalau Island Hospital ini sebenarnya keunggulannya apa aja sih yang membuat ini, wah ini nih harus banget nih Sobat Fox kalau ingin berobat harus ke Island Hospital di Penang.
2: Jadi gini, Island Hospital ini termasuk salah satu rumah sakit yang terbesar ya di Pulau Penang. Dan dia juga terlengkap di Pulau Penang gitu. Kita letaknya kita di Georgetown. Georgetown itu di pusat keramaian Pulau Penang. Kita ada 90 spesialis dokter penuh waktu. Kita juga ada 2 gedung ya. Masing-masing gedung itu ada 300 ranjang gitu.
0: Okay.
2: Jadi selain dengan adanya dokter yang spesialis yang penuh waktu, kita juga untuk terdepan di bidang kayak fasilitasnya, terus teknologi yang dipakai sama dokternya itu sudah begitu canggih gitu kan. Terus selain itu semua juga karena dokternya itu lebih kayak pengalamannya itu sudah expert banget gitu. Jadi kalau orang yang berangkat ke sana itu bukan yang kayak pengalamannya nih baru sebentar dan lain sebagainya gitu. Jadi memang dengan pengalaman yang sangat luas itu kayak metodenya itu sekarang kan ada kayak operasi yang jenis robotik, terus kayak Davinci, kayak David. Nah, itu yang menyebabkan orang semua masih berbondong-bondong ke Island Hospital tuh karena itu.
0: Oke, jadi memang salah satu rumah sakit unggulan yang juga udah punya berbagai teknologi yang juga bisa membantu Sobat Fox kalau berobat ke sana nih. Tapi kalau ngomongin soal menjadi salah satu rumah sakit terdepan yang gak cuman otomatis udah gak cuman di Penang aja, tapi secara internasional gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari Penang Island Hospital sendiri itu seperti apa sih yang ingin dicapai sebenarnya ke depannya?
2: Nah, jadi Island Hospital itu untuk visi ke depannya ya, dia mau menjadi kayak rumah sakit rujukan utama di Asia.
0: Okay.
2: Bagi pasien internasional khususnya yang jadi dari Indonesia. Dan khususnya itu juga di bidang medis gitu. Jadi kami dari Island Hospital itu memang berkomitmen untuk meningkatkan terus kualitas pelayanan untuk medis, terus memperluas juga dan memodernisasi fasilitas yang ada, dan juga kita ada menghadirkan ke inovasi yang terus-menerus berkelanjutan gitu, serta teknologi pelayanan kesehatan. Jadi dengan pendekatan yang berfokus kepada pasien, kita berupaya memastikan bahwa setiap pasien internasional yang datang ke sana, mereka mendapatkan perawatan medis yang aman dan nyaman, terus dengan kualitas tinggi dan pengalaman berobat yang kayak orang nggak perlu bingung-bingung lagi. Bahkan kita semua tahu kalau pasien yang menuju ke sana pasti kan panik ya karena penyakitnya. Jadi kita selalu berusaha untuk bagaimana caranya pasien sampai sana itu dia aman dan nyaman melakukan treatmentnya. Seperti itu.
0: Oke, pokoknya 100% care for the patient. Terus habis itu kalau udah hadir di sana akan diurus dari awal, dari tiba hingga selesai, semuanya akan sudah diurus dengan yang pokoknya teknologi yang paling oke dan juga yang paling maju gitulah ya. Tapi kan ini berarti memang juga satu visi dengan Malaysia Healthcare Travel Council tadi ya. Karena kalau Penang Island Hospital ingin menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama yang ada di Asia, sejalan sama visi dari Malaysia sendiri. Nah, kalau Malaysia sendiri nih, Malaysia kan memang cukup terkenal juga dengan wisata medisnya ya. Dan ini kalau membuat Malaysia itu menjadi destinasi wisata medis unggul kalau di mata global gitu. Kenapa Malaysia nih?
1: Jadi sebenarnya banyak ya, maksudnya kita kenapa unggul itu karena kombinasi antara keunggulan klinis, efisiensi biaya, dan juga kedekatan budaya antara Indonesia dan Malaysia. Cuma kalau saya boleh menjabarkan sedikit lebih detail, yang pasti kita yang namanya mau perawatan, berobat ya, treatment, yang pasti kan kita cari itu clinical outcome-nya dari tempat tujuan kita berobat. Ya. Untuk mendapat clinical outcome yang bagus, pastinya institusi dalam hal ini adalah rumah sakit, itu harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Contohnya, akreditasi internasional yang memang sudah diakui. Jadi rumah sakit yang memang di keanggotaan yang MHTC ini telah diakreditasi oleh lembaga internasional seperti JCI atau Joint Commission Internasional, dan juga MSQH itu dari Malaysia-nya sendiri ya, Malaysian Society for Quality and Health. Tapi itu kan dari ininya, rumah sakitnya. Dari tenaga medis pro-nya juga harus profesional.
0: Nah,
1: jadi dokter-dokternya memang sudah terlatih secara global ya, dan juga mereka tuh multilingual. Contohnya, kalau misalnya pasien Indonesia ke Island Hospital, itu tenaga medis spesialis, bukan susternya, perawatnya, itu memang sudah pasti berbahasa Indonesia.
0: Jadi gak usah takut ya.
1: Biasa kalau kita berobat, apalagi tempat negara orang,
0: tempat yang ada baru, ada penyakit,
1: jadi kayak udah gemeter duluan.
0: Kayak gitu, udah mau ngomong juga kayak udah sakit duluan, udah proses perpindahannya udah capek duluan.
1: Iya,
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Travel ya kan. Nah, itu kedua. Ketiga, tadi yang saya sebut biaya, efisiensi dari biaya. Jadi kita menyediakan perawatan yang canggih dengan biaya yang lebih terjangkau. Jadi bukan lebih terjangkau aja, yang pasti juga harus transparansi. Dan pasien itu tahu apa sih sebenarnya value atau nilai yang dia dapatkan dengan uang atau yang dia bayar, yang dia keluarkan, seperti itu. Terus juga layanan kesehatan yang lengkap. Jadi mulai dari pemeriksaan kesehatan atau check up ya, medical check up, health screening ya, wellness program juga ada, hingga spesialisasi khusus seperti kardiologi, ortopedi tulang ya, onkologi, kanker, neurologi, saraf atau pencernaan ya, biasanya kita sebut dengan gastroenterologi, fertilitas atau bayi tabung dan macam-macam lainnya. Nah, tadi yang Ibu Lydia bilang, mencoba untuk membuat pasien tuh senyaman mungkin selama periksa. Itulah yang kita juga unggulkan, pengalaman pasien yang terintegrasi. Artinya MHTC mendampingi pasien sejak sebelum keberangkatan hingga pasca perawatan. Pasca perawatan maksudnya sampai pulang ke tanah air ya. Melalui jaringan yang mencakup lebih dari itu tadi anggota kami 91 rumah sakit swasta
0: yang sudah terakreditasi ya, juga sudah tersertifikasi siap.
1: Betul,
0: tenaga siap medisnya juga siap. Jadi semuanya tinggal datang aja gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi satu lagi yang mungkin tidak penting, memang sebagian orang bilang nggak penting, tapi ternyata kita sadar bahwa keramahan budaya yang tadi aku bilang itu, kedekatan budaya itu ya, karena kita serumpun ya Mbak ya, itu juga ternyata satu faktor yang kenapa dipilihnya Malaysia sebagai tujuan berobat orang Indonesia. Nah, jadi sebagai Malaysia juga dikenal sebagai pusat halal global, Malaysia juga memberikan layanan yang ramah muslim, jadi makanannya aman, halal ya, ada fasilitas ibadahnya nyaman dan mudah ditemui, dan juga produk-produk medisnya itu udah tersertifikasi halal juga.
0: Jadi aman banget ya kalau yang punya restriction tertentu ya dari agamanya gitu, semuanya juga udah dipikirin semua deh pokoknya ya Sobat Fox ya. Tapi kalau ngomongin soal ini sendiri, apa namanya, Malaysia sendiri, katanya tahun 2026 ini kan jadi Malaysia Year of Medical Tourism. Nah, ini memang berarti Malaysia sedang memang menggencarkan apa namanya campaign ini gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal campaign ini sebenarnya tujuannya gimana, pandangannya tentang si campaign ini sendiri?
1: Iya, jadi namanya aja tadi Malaysia Year of Medical Tourism. Tahun wisata medis Malaysia.
0: Betul.
1: Nah, ini jadi kalau di atas kertas emang kampanye campaign. Tapi sebenarnya ini bukan hanya sekedar kampanye. Jadi ini adalah momentum nasional Malaysia ya, di mana kami membawa sistem layanan kesehatan Malaysia ke panggung global untuk nyampaikan pesan nih. Kita mewartakan bahwa ini loh layanan kesehatan kelas dunia yang dibangun bukan hanya dari canggihnya, enggak. Itu ya pasti, itu given. Tapi juga berdasarkan atas kepercayaan, empati, dan kehangatan budaya kita yang serumpun. Untuk menggencarkan lagi kampanye ini, kita bekerja sama dengan brand ambassador kami untuk kampanye ini, yaitu Dato' Sri Siti Nurhaliza. Pasti udah familiar ya.
0: Betul.
1: Jadi kita percaya, kenapa kita pilih beliau, karena kita percaya bahwa beliau sebagai individu, sebagai personal, dan juga sebagai brand, sebagai merek, itu mewakili nilai-nilai yang ingin kami perkenalkan kepada dunia, yaitu nilai-nilai seperti kepercayaan, ketulusan, dan juga kerendahan hati beliau ya. Jadi seperti halnya beliau yang telah membawa nama Malaysia ke tingkat internasional melalui karya-karyanya yang kita sudah tidak asing lagi, MYMT atau Malaysia of Medical Tourism, juga bertujuan membawa reputasi layanan kesehatan Malaysia ke panggung dunia. Nah, kampanye ini kita juga ada tagline-nya ya Mbak. Ya, kita sebutnya itu sebagai healing meets hospitality.
0: Yes. Memang hospitality ini juga jadi salah satu value budaya yang kuat sekali ya di Asia Tenggara ya. Jadi emang dibawa untuk ada di Medical Tourism Year ini gitu ya.
1: Jadi dengan tagline tersebut kita berharap Sobat Fox mungkin yang datang ke Malaysia untuk berobat tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tapi juga mendapatkan pengalaman yang menyeluruh dan rasa nyaman.
0: Habis ini kita bakal ngobrol lagi sama Bu Lydia, karena yang namanya Island Hospital ini juga jadi salah satu flagship medical tourism hospital. Nanti kita jelasin, kita obrolin bareng Sobat Fox, tapi kita break sebentar ya. Kamu jangan kemana-mana.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
4: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
3: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
4: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
3: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
4: Hey, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
3: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
4: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.

0: Masih di afternoon tea Sobat Fox, dan sore hari ini Mutia masih ngobrol barengan sama Pak Rahmat dan Bu Lydia. Kalau tadi kita sempat ada cliffhanger sedikit lah Sobat Fox ya. Kalau Mutia udah sempat spill kalau Island Hospital, Penang Island Hospital ini jadi salah satu pemenang flagship Medical Tourism Hospital. Dan ini adalah salah satu program yang ada di Malaysia Healthcare Travel Council juga. Nah, kita ke Bu Lydia. Pengen tahu dong Bu, ini sebenarnya program apa sih Bu?
1: Jadi gini, program Flagship Medical Tourism Hospital atau kita sebutnya dengan FMTH gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya ini program diluncurkan sudah dari tahun 2022.
0: Okay.
1: Dan ini penilaiannya itu berlangsung selama 3 tahun. Mm-hmm. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memilih rumah sakit yang dia benar-benar dia mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan wisata medis di Malaysia. Sekaligus nanti dia akan mewakili negara di kancah dunia internasional, kayak gitu.
0: Okay.
1: Jadi Island Hospital ini dia sebagai pemenang utama dari 4 finalis dan satu-satunya dia yang rumah sakit yang dari Penang gitu yang mendapatkan pengakuan atas kemenangan ini. Jadi proses penilaiannya itu ketat banget ya, mm-hmm. itu untuk flagship itu. Jadi mereka akan menilai dengan berbagai macam, dari berbagai macam aspek. Jadi mulai dari kualitas klinisnya bagaimana, terus keselamatan pasiennya bagaimana, mulai dia mendapatkan kayak perawatan itu sampai keselamatannya dia setelah dia mendapatkan perawatan medis itu. Terus inovasinya bagaimana, juga nanti kinerja operasional rumah sakitnya itu gimana. Jadi semua itu benar-benar dinilai secara ketat dan itu dimenangkan oleh Island Hospital gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dan dengan terpilihnya Island Hospital ini maka otomatis mendapat pengakuan ya. Jadi kayak memang dia benar-benar bisa diandalkan di kancah internasional seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga di rumah sakit kami mm-hmm. ini setiap tahunnya kita lebih dari 200.000 pasien mancanegara yang datang.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, mm-hmm. pengalaman pasiennya yang begitu prima, terus tenaga medisnya yang berpengalaman, juga fasilitasnya yang modern, itu yang menyebabkan kita jadi pemenang dari Flagship Medical Tourism Hospital ini.
0: Oke, kalau program FMTH ini sendiri itu memang setiap tahun diperbarui, setiap tahun ada proses atau itu beberapa tahun sekali gitu?
1: Kayak yang ini, yang barusan ini kan dia dinilai mulai tahun 2022 selama 3 tahun penilaiannya.
0: Jadi sangat-sangat lengkap semua sisinya juga dinilai, makanya butuh beberapa tahun untuk menilai juga ya.
1: Betul, iya.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal Penang Island Hospital sendiri, ini kan tadi udah disebutkan di awal pokoknya yang datang berobat itu semuanya dari hospitality-nya, dari teknologinya, dari transparansinya semuanya ada. Tapi kalau dari Penang Island Hospital, special untuk Penang Island Hospital itu apa aja layanan dan inisiatif yang ada?
1: Nah, jadi kita punya tim untuk pelayanan pasien internasional, mm-hmm. kita akan mendampingi dia. Jadi mulai pasien itu misalnya dia nggak tahu nih, saya ini harus ke dokter siapa ya untuk keluhannya dia yang seperti ini gitu. Jadi kita akan tunjukkan kepada mereka, oh untuk case yang seperti ini lebih baik nanti pasien jumpa dengan dokter ini gitu. Kita mm-hmm. bisa bantukan dia untuk appointment, untuk temu janji dengan dokternya. Kita juga bisa rekomendasikan dia untuk penginapannya, terus untuk akomodasinya lah ya. Terus kita juga untuk transportasinya kita juga ada penjemputan free dari airport ke Island Hospital.
0: Okay.
1: Terus kita juga punya layanan WhatsApp untuk nomor International Patient Service kami. Mungkin boleh dicatat ya Sobat Vox. Di +60 42 38 33 33.
0: Okay.
1: Atau boleh email di website kita juga ada. Jadi kami juga punya tim yang bisa berbahasa Indonesia untuk yang mengerti kebutuhan pasien. Jadi mulai kayak komunikasi medis dan lain sebagainya sehingga pasien itu dia merasa nyaman ya, merasa aman. Sebab dia mulai berangkat ke sana, semua akan di-arrange-kan dengan baik sehingga pada waktu dia di sana dia cukup langsung ikut arahan kita untuk ketemu sama dokternya, kayak gitu.
0: Oke, jadi pokoknya selagi masih di Indonesia udah bisa berkomunikasi dulu, terus habis itu udah bisa dikasih arahan kira-kira dokternya siapa, betul, gimana gitu ya. Pokoknya nanti untuk sampai kedatangan di Malaysia juga langsung ada penjemputan dan segala macam. Jadi semuanya sudah nyaman, semuanya tinggal ngomong aja, tinggal didiskusikan aja gitu ya. Oke. Berarti ini kalau soal Island Hospital Penang memang pelayanannya juga, hospitality-nya, terus habis itu teknologinya, terus habis itu juga pokoknya worry free ya, semuanya udah diurusin. Kalau ngomongin soal kita ke Pak Rahmat nih, kalau ngomongin soal MHTC sendiri, ini kan tahun kedua di Yogyakarta ya. Nah, kalau ngomongin soal tahun kedua ini, kenapa akhirnya dari tahun kemarin terus tahun kedua ke Jogja lagi nih?
2: Pada kangen sama gudeg katanya rumah sakit. Enggak, jadi gini, ya kita itu memilih satu kota ya di Indonesia untuk melakukan expo ini bukan hanya sekedar apa namanya asal pilih, karena juga kita melihat potensinya. Nah, kita kembali ini karena dari tahun kemarin kita lihat kok makin tumbuh ya. Nah, Yogyakarta responsnya, animonya makin banyak gitu, makin besar. Masyarakatnya memiliki kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan yang berkualitas ternyata. Khususnya untuk perawatan spesialis yang memang standar internasional, yang itulah yang kita tawarkan. Dan juga akses menuju Kuala Lumpur yang direct flight itu juga semakin mudah ya dengan adanya penerbangan langsung.
0: Betul, betul.
2: Nah,
0: betul.
2: Jadi melalui MH Expo Yogyakarta 2026 ini, kita ingin hadir lebih dekat lagi nih dengan Sobat Fox ya. Sobat Fox semua, untuk memudahkan akses informasi terutama bagi yang membutuhkan second medical opinion.
0: Oke.
2: Serta juga mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang sudah ya kita sudah terjalin juga cukup lama ya.
0: Betul.
2: Nah, jadi setelah dari Jogja, kita akan melanjutkan lagi rangkaian kegiatannya ke sejumlah kota di Indonesia. Jadi sebenarnya Jogja ini yang udah yang keempat. Jadi pertama kita di kemarin itu kita mulai dari Medan, habis itu kita ke Surabaya, habis itu kita ke Jakarta,
0: terus ke Jogja,
2: ya, dan juga nanti pemberhentian terakhir untuk expo kita itu nanti di Jakarta lagi di bulan Oktober.
0: Nah,
2: tapi sebelum itu kita juga akan terlebih dulu berkunjung sebentar ke Makassar pada bulan September depan dalam rangkaian Health Talk Series 2026, dan kemudian dilanjutkan lagi ke Semarang setelah yang di Oktober Jakarta tadi.

0: anggotanya MATC juga bagus. Mm-hmm. Yuk kita bikin lagi tahun ini di Jogja.
1: Oke, kita ke Bu Lydia lagi. Kalau tadi sudah disebut animo masyarakat Jogja memang besar. Terus ditambah juga rumah sakit yang dibawa ke Yogyakarta. Nah kalau ngomongin tadi Bu Lydia sempat bilang nih, kalau yang namanya di Penang Island Hospital itu lebih dari 200 ribu dalam satu tahun tuh ya. Nah apakah itu yang paling besar adalah dari Indonesia Bu?
2: Iya, terus terang yang paling besar dari Indonesia. Sebab kalau misalnya pernah berkunjung ke island, itu kayak Indonesia mini gitu. Jadi noleh ke kanan ada logat Medan, noleh ke kiri logat Jakarta, logat Makassar, logat Jawa Tengah pun itu yang kayak logat-logat gudeg ya Pak ya. Itu banyak juga gitu.
1: Oke, berarti
2: saya rasa ya, karena Penang ini mungkin sudah lama dia jadi destinasi favorit dari pasien Indonesia. Mm-hmm. Karena mungkin lokasinya yang dekat, terus penerbangannya juga
1: langsung
2: gampang
1: ya.
2: Gitu, iya. Terus juga banyak kesamaan budaya sama kuliner. Jadi kuliner di sana juga, orang biasanya berangkat ke sana sih memang banyak untuk kuliner juga, durian apa gitu ya. Mm-hmm. Itu jadi untuk Island Hospitalnya sendiri memang kami terkenal karena reputasi medisnya yang kuat, terus dokter-dokternya kayak dia memang pengalamannya itu sudah benar-benar expert gitu ya toh. Terus habis itu juga proses pelayanan efisien untuk pasien-pasien, jadi kita mengelakkan untuk sesuatu yang ini harus tunggu ini. Nah, seefisien mungkin pasien itu ke sana. Jadi mungkin ya seperti tadi Pak Rama sebutkan juga bahwa di sana itu dengan komunikasi yang mudah, terus kayak biaya yang transparan, terus sedangkan kualitas rumah sakitnya sudah berstandar internasional. Harganya juga terjangkau. Nah, mungkin karena itu semua maka sangat banyak pasien Indonesia yang berangkat ke sana. Gitu.
1: Oke, kan itu dari tadi kita udah ngomongin nih berbagai keunggulan medisnya. Tapi pasti orang datang gitu kan, utamanya memang mencari pertolongan medis. Utamanya memang mencari dari sisi kesehatannya. Tapi ada sisi-sisi lain apalagi sih Bu Lydia yang membuat orang tuh, aku mau ke Island Hospital aja gitu.
2: Sebenarnya terus terang kami ini terletak pada kayak pengalaman pasien itu secara keseluruhan gitu. Jadi kami memang lebih mengutamakan untuk pendekatan secara humanis, secara personal gitu ya. Hmm. Dimana semua orientasinya itu untuk kenyamanan pasien dan keluarganya. Jadi dari kayak kita punya fasilitas yang modern, terus lingkungan rumah sakit itu yang begitu nyaman ya. Jadi kayak orang mau ke kafe itu ya berasanya ke kafe, gak berasa kayak di rumah sakit gitu. Terus juga kita punya layanan untuk pasien internasional yang responsif gitu, serta koordinasi untuk antar spesialis. Jadi itu yang merupakan kekuatan utama kalau orang yang untuk ke Island Hospital, itu nilai tambah kami lah.
1: Oke. Kalau ngomongin soal dari tadi kan juga kekuatannya tuh banyak banget nih ya, memang sudah salah satu flagship hospital juga, jadi memang unggulan lah Sobat Fox ya kira-kira. Kalau ditarik secara garis besar ke Malaysia gitu ya, jadi sebenarnya kalau untuk wisata medis Malaysia sendiri nih Pak Rahmat ya, itu sebenarnya seperti apa sih yang dituju sama Malaysia sendiri?
0: Jadi kalau kita ngomongin pasar Indonesia untuk Malaysia ya, tapi untuk industri wisata medis, Indonesia itu memang kontributor terbesar pasar utamanya. Jadi kalau dari tahun kemarin aja ya, sekitar 65% lebih itu memang datangnya pasien internasional dari Indonesia. Dan banyaknya ya itu ke Penang itu. Ya, jadi dalam beberapa tahun terakhir Malaysia Healthcare juga memperluas jangkauan tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, ya, tapi juga di wilayah-wilayah kota-kota, kita nyebutnya kita ada tier 1, 2, 3 gitu ya. Tier 2 dan tier 3, sehingga akses layanan kesehatan juga makin merata. Jogja, fun fact ya. Jadi kalau saya lihat dari sedikit data, saya boleh spill di sini, emang sudah masuk, walaupun kita baru 2 kali ke sini, tapi sudah masuk dari top 5, top 6 untuk penyumbang dari Indonesia. Walaupun angkanya masih kecil, ya, apalagi kita baru tahun kedua gitu. Nah, di sisi lain kami juga mengembangkan pasar lain, ya maksudnya nggak cuma Indonesia aja, karena Malaysia kan balik lagi tadi mandatnya memposisikan
1: di global
0: Malaysia sebagai tujuan wisata medis dunia. Jadi selain Indonesia itu ada China, ada

0: Kamboja, ada Myanmar, Bangladesh, Maldives, dan banyak lagi. Mm-hmm. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Malaysia Healthcare untuk menjangkau lebih banyak pasien yang membutuhkan layanan kesehatan yang terpercaya, terjangkau, dan pastinya berkualitas tinggi.
1: Oke, berarti kan memang secara nasional di Malaysia memang sudah diusahakan untuk semuanya itu berstandar internasional semua ya. Mm-hmm. Supaya ketika ada yang berobat ke sana, yang datang ke sana atau medical check up ke sana, semuanya mendapatkan pelayanan yang paling prima, yang paling bagus gitu Sobat Fox ya. Nah, kalau ngomongin soal di Island Hospital lagi nih, Bu Lydia, kalau orang mikir ke rumah sakit tuh ya, biasanya kan udah mikir, ah ini registrasi aja 2 jam nih gitu. Biasanya kan pikirannya gitu kan Bu. Nah kalau di Island Hospital sendiri gimana sih? Kayaknya gak gitu ya Bu ya?
2: Nah jadi gini, kami sangat paham ya. Jadi kalau orang tuh mau kesana sudah mau berobat kan panik duluan. Terus kekhawatirannya tinggi banget. Kalau jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu kan. Jadi Island Hospital kami ini memang berfokus untuk pelayanan yang gimana sih seefisien mungkin, secepat mungkin, dan kami akan berkoordinasi di dalamnya itu. Jadi pasien internasional ini biasanya bisa mendapat jadwal konsultasi dengan dokter spesialis yang dalam waktu singkat gitu. Jadi tim internasional kami akan membantu seluruh proses adminnya. Jadi sebelum pasien itu berangkat sampai dia tiba, terus biasanya mereka sampai di sana harus buat ini, buat itu, kita akan infokan itu awal-awal. Jadi pasien itu bisa langsung datang, dia cukup fokus untuk treatment aja, enggak usah stres-stres memikirkan oh ini antrinya harus bagaimana, kita akan koordinasikan untuk semua itu. Okay. Jadi pasien yang datang sana saya rasa waktunya lebih efisien lah.
1: Itu. Oke, karena juga sudah mau pergi jauh untuk berobat gitu ya. Pengennya kan semuanya juga sudah lancar untuk prosesnya. Iya. Oke. Nah, kita habis ini nih kan Sobat Fox, kita udah dari awal bilang kalau di tanggal 20 sampai 23 itu ada Malaysia Healthcare Expo yang kamu bisa datangnya di Pakuan. Nanti kita ngobrolin, terus kita juga bakalan ngobrolin dari Island Hospital sendiri ada apa aja yang bisa kamu dapatkan nanti di Malaysia Healthcare Expo dan di MHX sendiri ada apa aja. Tapi habis ini Sobat Fox ya, kamu jangan kemana-mana. Tapi kalau misalnya kamu punya pertanyaan boleh juga nanti kita tanyain off air dulu. Kamu tanya aja via WhatsApp di 0887 188 1053.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.

0: Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Tadi Mutia udah ngasih teaser sedikit nih ya, kalau kita bakalan ngobrolin tentang Malaysia Healthcare Expo alias MHX Sobat Fox. Mutia ingetin sekali lagi di tanggal 20 alias hari ini sampai 23 alias weekend nanti Sobat Fox ya, di Pakuan. Itu adalah di Grand Atriumnya, jadi kamu bisa langsung hadir aja. Tapi kita ke Pak Rahmat nih, kalau ngomongin soal MHX Yogyakarta 2026, kan ada tadi 19 ya rumah sakitnya ya. Bisa disebutkan ada beberapa rumah sakit apa aja?
1: Iya, yang pastinya 19 itu dari ujung-ujung ada apa? Maksudnya ujung-ujung itu apa? Dari Selangor ada, dari Kuala Lumpur ada, dari Penang ada, dari Melaka ada. Jadi banyak ya. Jadi biasanya kalau orang-orang Indonesia kan taunya Malaysia cuma Bukit Bintang, KL, atau mungkin untuk berobat Penang-Penang aja gitu kan. Jadi kita bawa banyak. Ya, ada beberapa yang pastinya juara MMTH, FMTH kita, Island Hospital Penang. Terus juga ada Rumah Sakit IJN atau Institut Jantung Negara yang di Kuala Lumpur. Ada juga Mahkota Medical Center yang di Melaka dan Subang Jaya Medical Center yang di Selangor. Dan pasti itu ada 4 ya, berarti turut juga ada 15 rumah sakit unggulan Malaysia lainnya.
0: Oke, berarti semuanya dari seluruh Malaysia itu ada. Jadi kamu tinggal pilih aja Sobat Fox yang kira-kira kamu serak, yang kira-kira nyaman, yang kira-kira kamu merasa cocok gitu ya. Dan nanti kalau di MHX sendiri nih ya, yang bisa didapetin Sobat Fox apa aja sih?
1: Ya, yang pastinya kan rumah sakit ini kan membawa representatif mereka atau perwakilan mereka untuk berjumpa atau tanya jawab langsung dengan Sobat Fox ya. Itu satu. Jadi gak perlu lagi nunggu email, harus email dulu atau harus chat. Ini bisa langsung nih,
0: tanya langsung jawab,
1: informasinya valid dan terupdate gitu ya. Nah itu satu, yang pasti juga ada hospital talk show. Dan juga ada aktivitas yang ramah keluarga untuk adik-adik juga ada. Jadi seperti face painting, ada untuk nanti yang menghias kue, ada pound fit. Terus juga ada lucky draw harian yang hadiahnya jutaan rupiah. Setiap hari ya, setiap hari. Jadi datanglah 4 hari dari hari ini, datang setiap hari. Hadiahnya juga lumayan, ini loh. Enggak main-main, hadiahnya lumayan banget. Termasuk cuma di Jogja kali ini kita ada mau bagi-bagi 6 tiket konsernya Datuk Sri Siti Nurhaliza. Nama konsernya itu Gema Bumantara.
0: Oke, nanti ya, itu semua bisa didapatkan ya.
1: Jadi gimana caranya tuh yang tadi untuk tiket konsernya Datuk Sri Siti Nurhaliza? Jadi Sobat Fox cukup datang atau membeli paket medis apapun dengan minimal Rp450 Malaysia atau sekitar 2 jutaan di rumah sakit di peserta expo kami. Pengunjung atau Sobat Fox berkesempatan mengikuti undian tiket konser tersebut yang akan diundi nanti pada hari Sabtu dan Minggu 22 dan 23 Agustus.
0: Oke, jadi sangat terjangkau lah ya. Dari 2 jutaan aja udah bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan undiannya. Tapi sebagai salah satu, kan tadi yang dibawa ada 19 nih. Terus salah satu yang paling unggul of course adalah Island Hospital di Penang ya. Nah kalau ngomongin soal Island Hospital sendiri, Bu Lydia nih, selama MHX Yogyakarta 2026 itu bakalan ada apa aja dari Island Hospital sendiri?
2: Pastinya kita akan ada kayak kasih promo medical check up ya, yang sangat-sangat murah itu bagi pengunjung ya Sobat Fox yang ke booth kita di sana. Jadi dengan harga Rp790 itu pemeriksaannya udah untuk 2 orang, itu hanya sekitar 3 juta lebih loh. Itu sudah untuk 2 orang periksa. Periksanya tuh banyak ya jenisnya, mulai dia dari periksa kayak untuk fungsi ginjal, terus fungsi hati, terus kayak lemak gitu, kolesterol, terus full blood test, juga ada screeningnya sampai seperti itu. Itu yang untuk promosi kita yang pertama. Untuk promosi kita yang kedua, harga Rp760 udah gratis kayak penanda cancer. Jadi itu bisa untuk dites di awal juga. Jadi satu orang harga Rp760 itu udah dapat kayak kita pernah dengar ya, kayak CA, CEA, terus AFP, bahkan kalau laki itu biasanya untuk prostat ya, jadi kayak untuk PSA itu termasuk dalam gratisannya itu kalau ngambil paketan itu. Dan paketan ini memang harus ada kayak cepat-cepat diambil supaya dapat gratisannya itu tadi.
0: Terbatas
2: soalnya
0: ya?
2: Kalau nanti Iya, soalnya nanti kalau lepas expo ini selesai harganya normal.
0: Oh, oke.
2: Jadi kalau untuk satu orang 760 itu sudah tanpa gratis kayak penanda cancer, kan sayang ya.
0: Oke.
2: Di sana lagi ada promo, ada pameran, jadi cepet-cepet datang sana boleh.
0: Oke, berarti kalau misalnya Sobat Fox datang ke booth-nya dari Island Hospital sendiri, itu apapun layanan yang dicari bisa langsung dikomunikasikan di sana ya Bu Lydia ya?
2: Bisa.
0: Oke. Jadi jangan lupa kamu datang ke booth-nya Island Hospital untuk di MHX Yogyakarta 2026. Dan kita lanjut lagi tentang MHX Yogyakartanya nih. Kalau pengen informasi lebih lanjutnya. Kalau tadi kan ke Island Hospital udah disebut nih informasi lebih lanjutnya kemana. Kalau lebih jelas lagi langsung datang ke MHX di hari ini sampai tanggal 23. Tapi kalau untuk informasi lebih lanjut tentang MHX-nya sendiri. Diri nih Pak Rahmat kemana?
1: Bisa langsung kunjungi ke Instagramnya Malaysia Healthcare Indonesia ya di @malaysiahealthcare.id atau di TikTok juga bisa di Malaysia Healthcare ID. Atau juga bisa chat langsung ke perwakilan resmi kami melalui nomor 0812-8971-0029 atau ada satu nomor lagi 0819-0898-9386. Tapi yang paling benar caranya apa? Datang, benar. Jadi tapi saya juga mau kasih tahu juga untuk Sobat Fox. Ini mungkin Sobat Fox yang gak bisa datang atau mungkin ada saudara yang bukan
0: di Yogyakarta.
1: Bisa juga kita bantu untuk, apalagi untuk promo-promo dari Penang ya, dari Island Hospital maksud saya, itu juga bisa langsung nanti dihubungi mungkin ke timnya Ibu Lydia. Ini saya mau pesan atau saya mau book buat saudara saya yang ada di mana gitu contohnya, itu juga bisa dibantu.
0: Jadi semuanya dikomunikasikan lah Sobat Fox ya, kalau mau ke Island Hospital juga bisa langsung datang ke MHX Yogyakarta ya, nanti kamu di sana bisa bertanya sendiri, langsung dijawab sendiri juga, dan jangan lupa juga datang ke semua acaranya, ke seluruh rangkaian acaranya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 23. Dan karena sekarang udah hampir banget jam 4 sore, jadi udah mau selesai. Terima kasih Bu Lydia, terima kasih Pak Rahmat.
1: Sama-sama, terima kasih juga Mbak dan Sobat Fox.
0: Oke, terima kasih. Iya, semoga lancar dan eventnya.
1: Amin.
0: Dan juga tujuan dari Malaysia sendiri untuk menghadirkan healthcare yang berkualitas, yang juga hospitality-nya bagus ke seluruh dunia, termasuk Indonesia juga. Kita bakal balik lagi habis ini di Afternoon Tea Sobat Fox ya. Jangan

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Afternoon Tea on Fox Radio.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto Establish 2013.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Anunti.

Fox. Mutia masih nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Kalau tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Malaysia Healthcare Expo Sobat Fox. Habis ini Mutia masih mau ngajakin kamu ngobrol soal yang sehat-sehat aja deh Sobat Fox ya. Ngapain kita ngobrol yang sakit-sakit, kan ngobrol yang sehat-sehat. Mutia pengen tahu Sobat Fox ya, kalau ngobrol yang sehat-sehat itu kan menjaga kesehatan itu dari sehari-hari ya kan. Nah, yang pertanyaannya Mutia sore hari ini soal yang sehari-hari ini, Mutia pengen tahu kalau versi kamu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal apa aja yang ya hari-hari aja, hari-hari mulu disebut, yang hari-hari kamu lakukan untuk menjaga kesehatan ya. Mutia ulangin sekali lagi nih ya, hal-hal apa aja yang sehari-hari kamu lakukan untuk menjaga kesehatan supaya gak gampang sakit, supaya nanti di masa depan juga gak gampang sakit Sobat Fox. Usaha-usaha apa aja sih yang udah kamu lakukan dan kenapa kamu melakukan hal-hal itu? Kita obrolin bareng. Kamu boleh WhatsApp di 0887188 1053, atau bisa juga kasih tahu Mutia kamu pengen dengerin lagu apa, pengen cerita apa gitu, boleh ya. Di aplikasi Fox Radio, kamu langsung aja download di App Store dan Play Store, di sana ada. Terus nanti kamu bisa langsung live chat aja. Nanti pilih Fox Radio Jogja terus live chat di sana ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di After Hour barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi bertanya nih Sobat Fox, ah nanya-nanya mulu, emang itu kerjaan aku? Emang pengen nanya aja Sobat Fox ya, buat obrolan ya kan. Siapa tahu obrolan ini juga memicu hal-hal baik dalam hidup kamu Sobat Fox. Kalau tadi kita udah ngobrol barengan sama teman-teman dari Malaysia Healthcare Expo, pertanyaannya Mutia sore hari ini adalah seputar hal-hal sehari-hari apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan. Karena kan menjaga kesehatan tuh benar-benar harus menyeluruh ya, gak cuman pas lagi sakit aja, tapi justru sebelum sakit semuanya harus dijaga. Salah satunya yang penting adalah medical check up ya. Kalau Mutia sendiri itu termasuk orang yang menjaga kesehatannya, salah satunya adalah mengusahakan satu minggu minimal banget 3 kali seminggu olahraga ya. Bisa ganti-ganti olahraganya, kadang jalan kaki, kadang lari, kadang strength training alias nge-gym Sobat Fox ya. Jadi kayak mengusahakan banget kuotanya dalam satu minggu 3 kali minimal. Kalau gak kekejar 3 kali harus 2 kali banget. Tapi Mutia mengusahakan banget untuk seminggu tuh 3 kali. Sebisa mungkin itu gak lepas jadwalnya ya. Walaupun semager apapun aku, seenggak mood apapun, padahal aku anaknya mood-moodan ya kan. Tapi sangat mengusahakan seminggu 3 kali itu olahraga ada ya. Terus habis itu mengusahakan menu makanan yang seimbang. Jadi Mutia selain mengurangi minuman manis-manis ya, udah jarang banget, bahkan hampir gak pernah, jarang banget, gak tentu seminggu sekali minum minuman manis Sobat Fox ya. Itu selain manis juga, karena manisnya udah dapat dari yang lain, dari buah, dari nasi, dari makanan yang lain udah dapat manis-manis. Jadi dari minum-minuman udah gak pernah gitu ya, kayak es teh jumbo jujur. Wah, udah gak tahu deh berapa tahun gak minum es teh jumbo Sobat Fox ya. Jadi salah satunya mengurangi manis-manis. Habis itu gizi seimbang juga mengusahakan sehari-hari harus ada, paling gak makronya ya, karbo, protein, lemak semuanya tercukupi dengan jumlah yang baik. Walaupun itu susah sih Sobat Fox ya akhirnya untuk mencapai keseimbangan itu, tapi itu salah satu yang Mutia usahakan juga. Yang sejauh ini ya paling belum benar, paling belum berhasil Sobat Fox sampai saat ini juga adalah mengusahakan tidur yang cukup dan teratur jamnya. Itu gak tahu Mutia susah banget Sobat Fox ya, ngencengin olahraga ya, pas lagi ngencengin olahraga kadang-kadang olahraganya waktunya adanya malam gitu, jadi kayak tidurnya mundur gitu. Terus kadang kalau misalnya udah bisa olahraganya cari waktu yang siang gitu, nanti tidurnya jadi jam tidurnya belum bagus gitu. Tapi yang Mutia usahakan selalu

sehari-hari ini tuh ada hasilnya. Berarti hal-hal yang aku usahakan sehari-hari ini tuh emang ngefek di aku, makanya harus aku lanjutkan lagi. Kalau Mutia gitu sih Sobat Fox ya. Kalau kamu apa kira-kira usaha yang kamu lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan kamu? Kita obrolin bareng, kasih tahu Mutia ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Sobat Fox, ayo kita ke sana bersama-sama ke waktu yang sehat itu ya. Mutia bertanya Sobat Fox ya, kalau kamu sendiri hal-hal apa aja yang kamu lakukan sehari-hari untuk menjaga kesehatan Sobat Fox? Karena memang menjaga kesehatan penting buat semua orang. Siapa sih yang gak mau sehat, siapa sih yang gak mau sehari-hari tuh kegiatannya tidak terganggu dengan capek lah, sakit lah, gak enak badan lah. Semua orang kan pengen sehat, pengen terus berkegiatan aktif Sobat Fox. Makanya kalau Mutia tadi bilang, mengusahakan banget seminggu minimal banget 3 kali itu olahraga, ada 3 kali. 3 kali itu satu sesinya 1 jam kira-kira. Jadi dalam seminggu tuh kira-kira 3 jam Sobat Fox minimal banget dipakai untuk olahraga. Kenapa? Karena Mutia pengen menjaga kesehatan secara jangka panjang Sobat Fox. Karena memang ya namanya juga usaha ya, melakukan sesuatu yang diusahakan, walaupun misalnya kita juga belum tahu nantinya seperti apa, tapi ada tuntunan sainsnya, ada gimana caranya, ada orang-orang lain yang sudah membuktikan juga. Jadi mengusahakannya salah satunya adalah olahraga teratur 3 kali seminggu. Cuman emang olahraga tuh kan ada yang nge-push banget, ada yang enggak Sobat Fox. Nah ketika rada nge-push biasanya pegel-pegel, Mutia balurin pakai sanga-sanga Sobat Fox. Favoritnya Mutia adalah sanga-sanga ultimate. Dan kalau kamu beli 2 minyak sanga-sanga 100 ml varian apa aja, kamu bisa bawa pulang gratis 1 natural face cream. Tapi kalau kamu pengennya skincare semua, ada paket bundling Sobat Fox Rp145.000, dapat paket lengkap. Ada natural face cream, ada face mask, dan ada facial wash juga. Dan ini berlaku selama persediaan masih ada. Jadi langsung aja ke Fox Radio Jogja atau nonton live TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja. Nanti tanya sama yang lagi live Sobat Fox ya. Informasinya apa aja, paketnya apa aja, promonya apa aja. Di sana semua ada Sanga-Sanga Fox Jogja. Tungguin live-nya Sobat Fox ya.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Riz Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

4 Kentungan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kenaikan volume kendaraan dari beberapa arah dan sebagian besar ramai lancar. Arus kendaraan di Jalan Kaliurang dari arah utara terpantau ramai lancar, sementara dari arah selatan terpantau mengalami kepadatan tinggi. Kemudian dari arah barat dan timur di Ring Road Utara, arus lalu lintas terpantau lancar.

Laporkan terjadi sedikit kenaikan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan teramati di ujung barat ruas Jalan Laksda Adi Sucipto menuju Jalan Urip Sumoharjo. Selanjutnya kita menuju Simpang 4 Tema Ijo di mana peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari beberapa arah. Peningkatan arus kendaraan tampak terjadi dari arah utara dan selatan di Ring Road Barat. Kemudian di Jalan Ngapa Kenteng dari arah barat dan timur arus lalu lintas terpantau lancar. Kemudian kita menuju Jalan Brigjen Katamso, Sobat Fox. Sore ini tampak ruas Jalan Brigjen Katamso terpantau mengalami sedikit peningkatan volume kendaraan di beberapa titik dan sebagian besar ramai lancar. Sedikit kenaikan volume kendaraan tampak terjadi di area utara ruas Jalan Brigjen Katamso menuju Simpang 4 Gondomanan.

0: Demikian Sobat Fox, update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kaktus herbal, dan tumbuh barang kami.
1: Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jam di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati Semarak Kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026, hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kalau kamu belum lama ini, beberapa menit yang lalu merasakan getaran, Sobat Fox, memang ada gempa bumi. Ini Mutia baca dari info BMKG, gempa buminya adalah magnitudenya 3,6, Sobat Fox ya. Terjadi di pukul 17:20, lokasinya adalah 11 km tenggara dari Bantul, Sobat Fox, dengan kedalaman yang sedalam maksudnya 10 km. Jadi memang ini baru muncul informasinya baru beberapa menit yang lalu, Sobat Fox, tapi memang semuanya semoga baik-baik saja, semoga tidak ada area-area yang terdampak, Sobat Fox ya, karena beberapa laporan juga bilang kalau merasakan gempa, Sobat Fox ya. Jadi semoga semuanya aman-aman aja ya. Sekarang kita masih lanjut ngobrolin tentang kegiatan apa aja sih yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan kamu, Sobat Fox. Kita semua harus menjaga kesehatan kita. Karena ya balik lagi kita semua bisa mengusahakan yang terbaik buat badan kita supaya ya kalau ada apa-apa juga kita bisa cepat bergerak, Sobat Fox, ya kan. Ada Mas Rizky Dwi yang katanya ini sebentar, mana tadi ya jawabannya. Oh ini, hal-hal sehari-hari, pertanyaannya adalah hal sehari-hari yang kamu lakukan buat menjaga kesehatan ya. Kalau Mas Rizky Dwi katanya, hal-hal sehari-hari buat jaga kesehatan, aku jalan kaki karena yang paling mudah dan murah. Terus aku bikin jus setiap hari, jus buah. Apalagi sekarang olahraga tuh kan jadi gaya hidup ya, jadi semangat kalau banyak yang olahraga juga. Nah ini ada penelitiannya, Sobat Fox ya. Katanya, Mutia lupa tahun berapa, tapi yang jelas orang-orang yang lingkungan di teman-teman sosial medianya, lingkungan langsung dan sosial medianya itu banyak yang berolahraga, banyak yang menunjukkan aktivitas olahraga, makan sehat, kegiatan yang sehat, itu cenderung terpengaruh juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sehat. Nah jadi ya, kalau misalnya di timeline kamu nih belum banyak yang olahraga, follow dulu yang olahraga-olahraga, biar apa? Biar di pikiran kamu tuh muncul setiap kali kamu buka sosial media, oh aku belum olahraga nih. Setiap kali buka sosial media, oh aku juga harus olahraga nih gitu. Jadi memang katanya orang-orang yang nge-follow orang-orang lain dengan kegiatan yang sehat, makan yang sehat, olahraga, kegiatan-kegiatan yang positif, itu juga terpengaruh untuk melakukan kegiatan positif juga, Sobat Fox. Jadi jangan lupa untuk jauh-jauhin orang yang negatif mulu, Sobat Fox ya. Negatif tuh misalnya ya promo judol, negatif banget ya kan. Jangan sampai, laporin polisi aja kalau yang promo judol ya. Terus yang pamer, gak perlu. Kalau pamernya pamer kesehatan gak apa-apa, tapi kalau pamer-pamer harta buat apa ya kan, Sobat Fox ya. Ada kayak ini di Jakarta yang katanya, kalau aku usahanya adalah setiap hari makan sayur dan buah dan banyak minum air putih. Wah ini juga penting, Sobat Fox ya. Salah satu yang bisa dilakukan supaya tubuh kita ya, ginjal kita, liver kita tidak bekerja yang keras-keras banget, jangan lupa minum air putih yang cukup. Gak boleh terlalu banyak tapi gak boleh kurang juga, Sobat Fox ya. Terus ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku mengusahakan banget gak terlalu lama duduk. Sama kalau makan aku mulai ngurangin porsi nasinya. Ya kayaknya aku selama ini makan nasinya terlalu banyak deh, katanya gitu. Jadi emang mungkin porsi nasi ini ya, semua orang kan punya kebiasaan masing-masing. Semua punya yang udah biasa dilakukan. Nah perlu kita lihat lagi tuh, kita tilik lagi tuh, apakah emang ini udah tepat atau belum, udah kebanyakan atau cukup aja normal gitu ya. Apalagi kalau misalnya makan nasinya tuh 3 kali sehari. Nah itu perlu diperhatikan juga porsinya. Sebenarnya 3 kali seharinya tuh mungkin buat orang yang gak diabetes gitu gak apa-apa. Tapi ya porsinya tetap harus yang secukupnya, Sobat Fox.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Are you ready to push your limits? The Ritz Jogja Hotel proudly present Beyond Running. Minggu 23 Agustus di The Ritz Jogja Hotel jam 5.30 sampai selesai. Pilih rutemu 5K Rp110.000 atau 10K Rp150.000. Rasakan juga ledakan energi dengan Zumba Session bersama Zin Riva dan Live Beats dari DJ Vera Aprilia. Dapatkan juga kesempatan memenangkan grand prize 1 unit motor dan beragam door prize menarik lainnya. Informasi lebih lanjut, hubungi Febia di 0812-7135-4521 atau Anin di 0889-5503-843.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Afternoon Tea.

0: ngebawa bekal makan siang biar makannya lebih sehat. Dulu aku tuh sering lewatin sarapan karena buru-buru. Tapi sekarang aku lebih suka sarapan dulu karena jadinya gak kelaparan banget. Dan jadinya makan siangnya gak berlebihan, katanya gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan banyak orang yang intermittent fasting Sobat Fox ya. Nah itu juga kan istilahnya rada-rada kayak skip sarapan gitu. Sebenarnya oke-oke aja, tapi memang tidak semua orang cocok juga. Nah mungkin Kak Salsa ini contoh yang gak cocok tuh. Kalau skip sarapan dia jadi marah-marah gitu, bete di jalan. Terus makan siangnya jadi berlebihan, makannya banyak banget. Bisa juga. Ada lagi, ini adalah sebentar mana yang belum Mutia baca. Ada Mas Fajar yang katanya, kalau aku dulu sering makan jam 10 malam lebih, lapar ya makan, lama-lama kerasa tuh di badan. Dan sekarang mengurangi kebiasaan makan malam terlalu larut, sekarang sebisa mungkin sebelum jam 8. Jadi pas waktu tidur perut udah kerasa lebih nyaman dan paginya lebih ringan. Ini juga salah satu yang mungkin teman-teman yang asam lambung nih ya, balik lagi sobat aslamku. Ini kalau makan jangan terlalu mepet dengan waktu tidur Sobat Fox ya, biar badannya tuh udah mencerna sebagian dulu, baru habis itu dipakai berkegiatan sedikit dulu. Jaraknya ada jedanya antara makan dan waktunya tidur. Kalau kamu habis makan merasa langsung berat, ngantuk, bisa jadi kamu makannya kebanyakan. Orang Indonesia kan banyak ya, bukan orang Indonesia doang, orang-orang di seluruh dunia juga. Kalau kamu makan, terus begitu kelar makan 15 menit, 20 menit kamu mengantuk, bisa jadi kamu makannya kebanyakan, bisa jadi gulanya di dalam makanan kamu kebanyakan gitu. Jadi kayak mungkin memang perlu ditelek-telek lagi tuh hal-hal yang kita makan nih, udah takarannya tuh udah cukup atau berlebihan atau kurang ya kan. Karena emang semuanya tuh harus diseimbangkan sih Sobat Fox. Sulit-sulitnya yang namanya menjaga kesehatan tuh diantara keseimbangan semuanya. Tidur harus seimbang, makan gizinya harus seimbang, olahraga juga harus seimbang, gak boleh kurang, gak boleh terlalu banyak. Semuanya seimbang ya. Ini ada Mas Dimas yang katanya, kalau aku menjaga kesehatan dengan bersepeda ya. Kalau akhir pekan aku sepedaan rada jauh ya, tapi di hari kerja aku juga berusaha untuk jalan, katanya gitu. Tapi jalannya gak jauh sih, cuman milih parkiran yang jauh, jadi jalannya rada jauh, terus gak terlalu lama duduk, katanya gitu. Memang terlalu lama duduk ini adalah salah satu yang membuat kita tidak sehat Sobat Fox ya. Ada Mbak Rini juga yang katanya, kalau aku minum banyak air putih dan gak overthinking. Gimana? Saya tanya, gimana caranya gak overthinking? Karena susah ya. Jadi memang salah satu masalahnya di manusia modern ini adalah kadar stres yang ada terus di badannya, walaupun kecil tapi ada terus. Makanya itu juga yang bikin kesehatan kita tuh banyak yang gak oke tuh Sobat Fox ya. Jadi mungkin memang perlu waktu untuk relax sejenak ya, untuk tidak overthinking tuh dengan melatih. Makanya ada yang meditasi, tapi ada juga yang bisa dilakukan buat kamu yang muslim, sholat Sobat Fox. Kebetulan sekarang waktunya azan maghrib dulu ya.
1: Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
2: Allah.

Ih.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang teman-teman semua. Yuk kita cek barang bawaannya masing-masing. Karcis, dompet, hengpong, dan semangat rekreasinya jangan sampai ketinggalan. Karena hari ini kita akan berekreasi menuju Candi Prambanan. Untuk menyaksikan apa? Menyaksikan Cherry Pop 2026 Replita Musik.
1: Cherry Pop 2026 mengangkat tema Replita Musik yang bakal ngajakin kalian buat rekreasi di Candi Prambanan pada tanggal 22 dan 23 Agustus buat menyaksikan lebih dari 60 penampil. Ada festivalis yang bakal bawain saat album Paradox Diametral. Ada Index AK, Malik The Essentials, Juicy Lucy, Sal Priyadi, Nadine Amiza, Reality Club What Do You Know Sat, Senyawa, hingga set kolaborasi Digiblocks, The Kick, The Biscuit. Serta masih banyak lagi. Tak hanya itu, bakal ada banyak program solo lainnya di sana. Ayo rekreasi musik di Cherry Pop 2026. Amankan karcismu sekarang hanya di fastticket.id dan ikuti Instagram @cherrypopfast untuk informasi selengkapnya.
2: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Tapi sebentar lagi udah waktunya, bukan sebentar lagi sih, sekarang. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan Sobat Fox. Senang banget udah nemenin kamu sore hari ini. Tadi udah ngobrol-ngobrol juga, tapi besok masih ada hari Jumat. Kita masih bakalan ketemu lagi besok di hari Jumat barengan sama Afternoon Tea Sobat Fox. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamit dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your head, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Nafsu Perjuangan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu, mbah?
4: Sabun tanamilah tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama...

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: pulang kerja adalah self-reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
3: One, two, three, four.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi.

beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Superjuangan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: tangles on a string like slow spinning. Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindya Ristika di Fox Lowdown. Malam hari ini Sobat Fox menemani kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 9 sampai jam 12 malam nanti ya. Buat yang malam hari ini nungguin lagu-lagu slow yang ada di daftar playlistnya Fox Lowdown ya. Coba angkat tangannya. Dan buat yang masih lembur kerja ataupun buat Sobat Fox yang barangkali baru pulang ya dari kantor, baru sampai rumah, atau udah di tahap apa namanya, bersih-bersih, udah dicuci muka, cuci kaki, cuci tangan ya kan, tinggal tidurnya aja tapi belum bisa merem nih, belum ngantuk-ngantuk nih ya, silakan kalau misalkan pengen request lagu Sobat Fox ya, Anin buka sesi requestnya sampai dengan nanti jam 12 kurang ya, masih panjang waktu kita. So langsung aja kirimin ke aplikasi Fox Radio. Silakan kamu download dulu di App Store ataupun di Play Store. Atau Sobat Fox juga bisa menggunakan WhatsApp ya. Nomor WhatsAppnya Fox Radio Jogja ada di 0887-188-1053. Lagu yang bisa diputerin di Fox Lowdown pastinya seperti nama programnya, hanya lagu-lagu slow aja Sobat Fox. Terus untuk tahunnya yang bisa diputerin adalah tahun 2000-an sampai yang terbaru. Jadi buat Sobat Fox yang request lagu tahun 90-an, mohon maaf, lahir dan batin tidak bisa diputarkan. Oke. Langsung aja kasih tahu ke Anin Sobat Fox ya. Anin tunggu sampai nanti jam 12 malam.
1: Fox Lowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox di Fox Lowdown ya. Aku sapa dulu buat yang udah request lagu malam hari ini. Kenapa ya? Kalau di Fox Lowdown tuh banyak sepertinya mas-mas, bapak-bapak yang gabut. Enggak deh, enggak gabut ya kan. Aktivitasnya lagi dengerin Fox Lowdown. Ya enggak? Aku sapa dulu ya, ini buat Mas Wahyu di Mugiri ya, selamat malam. Katanya mau request lagunya Budi Doremi yang takkan hilang. Salamnya buat Sobat Fox aja, selamat malam, siap. Nanti ini muterin, ditunggu aja ya. Terus juga ada Pak Mio di Bantul, selamat malam. Katanya Derek Mawon. Oke. Aku saking lapar ya Sobat Fox, tadi aku baca Derek Mawon tuh Derek Rawon. Hah? Kok tiba-tiba bahas rawon? Pas aku deketin lagi, oh Derek Mawon. Oke. Request gambar kucing kalau Derek Winking. Gimana ini maksudnya Pak Mio ya? Aku gak paham. Tadinya mau request lagunya Adele, tapi udah keputar tadi yang Easy On Me. Mohon maaf lahir batin Pak Mio. Aku puterin favoritnya Pak Mio aja ya, Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Nanti aku puterinnya jam berapa ya? Sebelum jam 10 ya Pak Mio ya. Terus ada juga Mbak Winda, selamat malam. Mau request lagunya Pink yang Try, nanti Anin puterin juga. Buat Sobat Fox yang pengen nyusulin requestannya, boleh banget kasih tahu ke Anin aja ya. Dikirim langsung ke aplikasi Fox Radio ataupun ke WhatsApp. Nomornya ada di 087-188-1053. Next song, Anin punya satu lagu dari Sam Smith, I'm Not The Only One.
1: Fox Lowdown.

0: Superjuangan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: ada Budi Doremi dengan Takkan Hilang ya. Aku tidak akan hilang Sobat Fox ya, karena aku masih ada di sini sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Aku sapa dulu buat tadi Pak Mio, lagunya nanti ditungguin ya. Udah aku masukin ke playlist. Terus ini juga ada Mbak Nara di Timuran. Hai, selamat malam. Tadi mau request lagunya Spice Girl, tapi sayangnya lagunya Spice Girl ini banyakkan kan tahun 90-an. Termasuk Goodbye-nya tidak bisa diputarkan karena lagu tahun 90-an. Maaf ya Manara ya. Terus mau ganti juga ternyata tidak masuk di playlistnya Fox Lowdown. Jadi mungkin lagu yang lain boleh Manara, tapi katanya gak jadi, it's okay. Okay, maaf ya. Terus juga... Oh, ini tadi ada yang dari Denpasar sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun Mas Zaki Haidar dari Denpasar, Bali ya. Hari ini saya ulang tahun, Anin ucapin aku enggak? Ucapin dong, masa enggak ya. Selamat ulang tahun buat Mas Zaki, sehat selalu, panjang umurnya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Katanya masih kuliah ya, semoga semua urusan kuliahnya bisa berjalan lancar sampai lulus nanti, amin ya. Requestnya lagu selamat ulang tahun yang mana aja deh, katanya salamnya buat Anin aja, terima kasih, siap. Nanti paling aku puterin lagunya Sal Priadi ya, yang Serta Mulia, spesial buat Mas Zaki di Denpasar. Tapi agak menunggu, it's okay ya, karena aku mau puterin satu lagu yang tadi udah di request duluan sama Mbak Winda, This Is Pink, We Try.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
4: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Fox, slow down.

0: That was Lady Gaga with Always Remember Us This Way. Sobat Fox, spesial buat Pak Mio ya, semoga masih dengerin. Tapi always remember Sobat Fox ya, ingat selalu ya, kalau tubuh kita ini udah lelah, udah memberikan sinyal-sinyal ya, maka harus kita dengarkan dan harus kita berikan apa yang tubuh kita mau ya. Misalkan kayak tubuh kita ngerasa capek, pegel-pegel, udah ada tanda-tanda pegel-pegel, encok dan lain sebagainya. Nah, artinya ini udah waktunya kita untuk baluran pakai minyak balur sanga-sanga ya. Siapa di sini yang jarang Sobat Fox ya bolong-bolong pakainya? Ayo. Jangan Sobat Fox ya, pakainya yang rutin. Jangan tunggu sakit dulu Sobat Fox ya. Pas sehat pun harus kamu pakai minyak balur sanga-sanga ya. Ada yang klasik, ada yang ultimate. Pastinya dua-duanya bagus banget. Tapi kalau aku sih sukanya yang ultimate, karena aromanya ini adalah aroma yang kekinian, yaitu aroma lavender, daun pudak, dan mint, yang dimana memang ada sensasi hangatnya di kulit Sobat Fox ya. Terus bahannya lebih lengkap lagi, yaitu ada 140 jenis jamuan alami plus 30 essential oil pilihan ya. Pastinya ini aman untuk segala usia dan praktis dibawa kapan aja, karena minyak balur sanga-sanga ultimate ini ada kemasan yang travel size-nya juga ya, selain yang kemasan 100 ml yaitu kemasan 30 ml-nya. Dan pastinya udah aman, terdaftar di BPOM dan juga bersertifikasi halal. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dengan sentuhan modern, cukup Rp230.000 dan untuk 100 ml-nya ya, dan Rp85.000 untuk yang 30 ml. Dapatkan minyak balur sanga-sanga ultimate di reseller terpercaya pastinya, mitra resmi kami Kimia Farma, K24 dan Century, serta di Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padegan Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya. By the way, next song aku putarin satu lagu Resal Priyadi serta Mulia, spesial buat Mas Zaki Haidar yang lagi ulang tahun.
1: Fox Lowdown.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Barusan aku puterin lagu dari Wave to Earth with Bad ya. Kalau kamu ngerasa hari ini cukup buruk, jangan berkecil hati Sobat Fox ya. Kok jangan berkecil hati sih? Aku doakan semoga hari kamu tidak buruk, tidak dilalui dengan penuh rasa gundah gulana. Kalau hari ini buruk, biarkanlah hari ini saja, besok masih ada hari lain dan seterusnya yang lebih baik. Aku sapa dulu buat yang mau request lagu Sobat Fox ya. Selamat malam, ini buat Mas Farid di Godean. Aduh mohon maaf ya, tidak bisa diputarkan, mohon maaf Mas Farid. Tip X Mawar Hitam itu terlalu kencang, itu yang pertama. Kemudian Jingga Tentang Aku juga gak masuk playlist ya, karena lagu tahun 90-an. Oke, sekali lagi Anin di Fox Lowdown hanya memutarkan lagu-lagu dari tahun 2000-an sampai yang terbaru. Mancanegara Indonesia boleh, asalkan yang slowdown, asalkan lagu slow ya. Oke, nama programnya aja Slowdown Sobat Fox. Masa muterin lagu kencang-kencang kan? Tidak ya, takutnya nanti Sobat Fox yang udah tidur terus masih nyalain radio ya bisa terbangun. Oke, jadi kita yang slow-slow aja dulu. Oke, slowdown baby. Langsung kirimin aja di aplikasi Fox Radio atau bisa ke WhatsApp, nomornya ada di 087 188 1053.
1: Fox Lowdown.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-sanga Klasik 170.000 dan Sanga-sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
4: Fox Slowdown.

0: Ada Gitaf dengan takut Sobat Fox ya. Coba apa yang kamu takutkan malam hari ini Sobat Fox? Kalau aku jujur tiap malam itu sebelum tidur takut sama satu hal, yaitu nyamuk ya. Keberadaannya ini suka tidak dinyana-nyana ya, diduga dan dinyana-nyana. Tapi nyamuk ini nih nyebelin banget Sobat Fox ya, kan ada di mana-mana, apalagi kalau misalkan kita gantung baju ya di hanger itu biasanya mereka suka nemplok di situ, apalagi kalau bajunya warna hitam ya kan, di tempat-tempat gelap. Nah, terus suka gigit gigitnya tuh enggak pakai aba-aba Sobat Fox. Dan bekasnya kadang kalau udah bentol gitu kan, terus kan gatal kita garuk, bekasnya itu susah banget hilang. Nah makanya aku benci banget, aku takut banget ya sama yang namanya nyamuk. Kenapa aku ngomongin soal nyamuk Sobat Fox? Ternyata hari ini si nyamuk pun ulang tahun Sobat Fox ya. Ada peringatan Hari Nyamuk Sedunia atau World Mosquito Day Sobat Fox. Tepat hari ini tanggal 20 Agustus diperingati secara global Hari Nyamuk Sedunia untuk mengenang penemuan Sir Ronald Ross pada tahun 1897 bahwa nyamuk menularkan malaria gitu ya. Jadi peringatan ini bukan hanya peringatan untuk nyamuk tapi lebih ke penyakit malaria itu sendiri ya. Kalau ngomongin soal penyakit yang bisa ditularkan melalui nyamuk kan ada malaria tadi, terus demam berdarah ya, terus chikungunya ya kan kalau gak salah ya, dan banyak banget Sobat Fox karena memang nyamuk kan menyedot darah manusia ya, dia nusuk dulu abis itu disedot lah. Nah terus kalau dia mau hinggap dan nyedot darah lagi di tempat lain, nah itu tuh pertransferan gak tuh ya, proses itu tuh yang bisa menularkan penyakit gitu ya. Makanya ini hati-hati yang nyamuknya yang rumahnya banyak nyamuknya Sobat Fox ya, segera dibasmi ya. Caranya gimana kalau misalkan Sobat Fox gak bisa pakai obat nyamuk? Pakai aja minyak belur sanga-sanga yang ultimate karena ada kandungan lavendernya. Soalnya nyamuk itu gak suka sama aroma lavender Sobat Fox ya. Pokoknya kalau Sobat Fox benci nyamuk ya, kamu harus pakai sanga-sanga. Oke, aku sapa dulu buat yang udah request lagu selamat malam ini. Ibu Rina di Condong Catur katanya minta diputerin lagunya Backstreet Boys yang Drowning, nanti yang diputerin abis ini. Terus ada juga ya, ada Kak Florencius Anderson, hai salam kenal ya, mau request lagunya The 1975 yang About You, nanti yang diputerin juga. Terus juga ada Kak Naila di Bengkulu, hai selamat malam, malam Anin cantik apa kabar? Kabar baik, sehat selalu ya, amin ya. Malam ini mau request lagunya Coldplay yang Sparks. Salamnya kali ini untuk semua warga-wargi Jogja yang lagi dengerin Fox aja ya. Aku mau OTW tidur, Anin semangat siaran ya. Oke siap, tapi sebelum tidur aku puterinnya lagunya ini mengantri dua lagu ya, selang dua lagu aja, ditunggu. Oke, buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget langsung aja kasih tahu ke Anin melalui aplikasi Fox Radio ataupun ke WhatsApp. Kalau WhatsApp ada di 0887188 1053. Langsung aja kita ke lagu requestannya Ibu Rina dulu. This is Box Backstreet Boys with Drowning.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Fox, slow down.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: That was Coldplay with Sparks yang tadi aku puterin spesial buat Kak Naila yang udah request ya. And next song, Anin punya satu lagu dari Annette, mungkin hari ini, esok, atau nanti.
1: Fox Slowdown.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka Banjarkumbuh, Mas Ubud Gianyar Bali. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Stephanie Putri with I Love You 3000 Sobat Fox ya. Kalau misalkan ditanya ya, apa yang aku paling cintai dari produk-produk herbal yang ada di Indonesia, pastinya yang paling aku suka sampai aku pengen bilang I Love You 3000 gitu ya, buat produk satu ini Sobat Fox, itu adalah Sanga-Sanga ya. Karena Sanga-Sanga sekarang tidak hanya minyak balur aja Sobat Fox ya, tapi juga banyak produk-produk lainnya, contohnya kayak skincare-nya, terus ada body care-nya juga Sobat Fox ya, yang dimana ini merupakan inovasi dari Babe Bambang Pranoto ya, peracik asli Kutus-Kutus tahun 2013 yang sekarang sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Dan banyak produknya sekarang ini Sobat Fox, selain skincare-nya, body care-nya, ada juga yang namanya minyak gatalin ya. Pastinya ini produk yang bisa membantu untuk mengatasi gatal-gatal Sobat Fox ya. Bahan-bahannya terbuat dari daun mint, menyegarkan ya, minyak lavender menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, taman oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000 kau bisa dapetin kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga ya. Aktivitas bisa kembali lancar tanpa gatal-gatal pastinya. Kalau Sobat Fox pengen dapetin Sanga-Sanga Gatalin, silakan cari di reseller terpercaya Kimia Farmaka 24 Century dan juga di Fox Radio Network. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi aja Instagramnya, ada di @sangasanga

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Barusan aku puterin satu lagu dari Tulus dengan Pamit Sobat Fox ya. Hah, waktunya aku pamit. Eits, bercanda ya. Belum Sobat Fox ya, masih ada sekitar ya kurang dari 1 jam aku menemani kamu di Fox Lowdown sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Aku sapa dulu buat yang baru masuk, baru gabung ya. Hai, salam kenal. Ada pendengar baru. Hey. Ada Kak Vandeta Rap ya, Vandeta. Kak Vandeta dari Jogja. Hai, salam kenal dari Anin ya. Katanya mau request lagunya Somber yang Back to Friends. Abis ini diputerin, ditunggu aja. Oke, okay. Terus juga ada yang request lagunya Ed Sheeran, Photograph. Ya, selamat malam, ini buat Mbak Sari yang katanya tadi udah tidur sebenarnya dari jam 8:30. Wow, kasih ya. Terus jam segini malah kebangun ya. It's okay, abis ini tidur lagi ya. Setelah lagunya nanti keputar. Oke, okay. Katanya requestnya Ed Sheeran, Photograph, salamnya buat semuanya aja. Oke, okay. Ditunggu. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, silahkan kasih tahu aja ke Anin, bisa melalui aplikasi Fox Radio atau Sobat Fox bisa juga menggunakan WhatsApp ya, silahkan kirimkan di 087-188-1053. Anin tunggu sampai nanti jam 12 malam.
1: Fox Lowdown.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

0: That was Ed Sheeran with Photograph, Sobat Fox ya. Aku putarin spesial buat tadi Mbak Sari yang katanya ngelilir ya. Tidur lagi udah diputerin ya. Aku sapa dulu ada Mama Cornel, selamat malam ya. Malam request lagunya Iwan Fals. Aku cari dulu ya mana yang masuk. Mana yang masuk aja ya Iwan Falsnya ya. Terus salam kangen untuk suami yang lagi tugas di Lampung. Ihi. Sehat-sehat di sana ya, Teh. Semangat siarannya malam ya. Malam juga Mama Cornel. Ditunggu lagunya ya. Tapi sebelum ke Iwan Fals, Adin mau puterin satu lagu dulu dari Mahalini dengan Melawan Restu.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: Perjuangan on Fox Radio Jogja.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Fox, slow down.

Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox di Fox Lowdown pastinya ya. Ini buat Sobat Fox yang malam hari ini belum skincare-an, ayo skincare-an dulu ya. Bestie-bestie nih, jangan sampai kulit kamu ya mengalami banyak masalah. Misalnya kayak wajah gampang berminyak, kusam, pori-pori tersumbat, jerawatan ya, garis halus dan lain sebagainya Sobat Fox ya. Pakai serangkaian skincare dari Sanga-Sanga. Ada apa aja? Ada natural cream, ada facial washnya, ada face masknya juga Sobat Fox. Nah ini pas banget mumpung momen hari kemerdekaan Sobat Fox ya. Beli aja langsung skincare-nya karena ada promo Merdeka, yaitu adalah promo potongan Rp45.000 untuk pembelian natural face cream, face mask ataupun facial wash. Terus biar lebih hemat lagi ada juga promo bundlingnya. Cuman Rp145.000 kamu bisa dapetin ketiganya Sobat Fox ya. Nggak cuman itu aja, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga ukuran 100 ml varian apa aja, langsung bisa bawa pulang gratis natural face cream. Catat tanggalnya Sobat Fox ya. Promo ini berlaku mulai kemarin tanggal 27 Juli sampai persediaan masih ada. Coba cek dulu ya. Jangan sampai kamu kehabisan promonya. Ceknya di mana? Bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja. Alamatnya ada di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta, atau Sobat Fox bisa langsung aja tonton live-nya di TikTok @sangasangafoxjogja. Fox Lowdown.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Slowdown.

Walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan karena kau telah memilih menutup.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: jam 12 malam Sobat Fox. Waktunya ini di Aristika untuk pamitan. Terima kasih banyak buat Sobat Fox yang sudah menemaniku selama 3 jam di Fox Slowdown ya. Besok hari Jumat ketemunya sama Wibti Eta. Oke, okay? Selamat istirahat Sobat Fox. Tidur yang nyenyak. Anin pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Voice of Sanga-Sanga. Bye.
1: Fox Slowdown on 105.3.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Hiduplah makin mudah bersama Uma dan Umi.
1: Astaghfirullahaladzim, Umi.
2: Apa, Mak?
1: Ini loh beritanya.
2: Apa?
1: Kok gak terlalu ini ya, Mi? Ya, gak terlalu kenceng ya beritanya di sosmed tentang ini loh, karhutla di itu.
2: Oh.
1: Di apa namanya, di Kalimantan.
2: Oh, yang kebakaran hutan itu?
1: Ya udah ada banyak banget ini titik apinya.
2: Iya, Allah, Iman, Jun. Kemarin gak lama juga masalah itu loh, apa di NTT kan?
1: Oh iya, bener. Ya, gempa bumi juga.
2: Umi dengar juga katanya di daerah Donggala itu juga gempa.
1: Kabar bencana yang Aceh kemarin juga ya?
2: Iya. Itu juga kita nggak tahu sekarang recovery-nya masyarakat Aceh itu kayak apa.
1: Ini kan
2: kondisinya
1: bencana yang
2: kayak gimana?
1: Iya. Ini kan bencana yang ini banget ya, Mi. Ya kita tuh hidup tanpa bencana aja kayaknya udah sakit gitu ya, udah repot gitu.
2: Iya.
1: Ya.
2: Ini ekonomi.
1: Ini ekonomi. Apalagi sekarang banyak bencana gitu kan, Mi.
2: Iya sih memang. Ya itulah. Yang penting kita mau jalanin lah gitu. Walaupun segala macam musibah lah, orang musibahnya berat-berat. Kadang Umi cuman gara-gara musibah ini tangan sakit aja Umi suka ngeluh, padahal harusnya gak boleh ya. Tapi ya gimana, orang sakit kok ini. Alhamdulillahnya ada ini.
1: Ada ini.
2: Kamu
1: ada
2: pernah beli ini ya? Jadi enak. Jadi bikin relax. Ini juga enak tuh wanginya.
1: Alhamdulillah ya, Mi. Sebenarnya kenapa sih, Mi, kok Allah itu ngasih ujian ke kita?
2: Ya karena kamu mengaku beriman pada Allah kan.
1: Iya sih.
2: Nah, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, kan Allah uji. Jadi, kalau kita dapat ujian, itu sebetulnya gak ada masalah dengan ujiannya. Karena ujian itu tuh kayak akan datang silih berganti. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian tersebut. Apakah ada yang mutungan? Apakah ada yang marah-marah? Apakah ada yang santai aja gitu kan. Nah itu memang tergantung dari sikap kita terhadap ujian tersebut.
1: Tapi kan sekarang emang di tempat kita ini ujian lagi banyak banget ya.
2: Iya.
1: Dari itu tadi, mulai dari bencana alam itu kan yang skalanya nasional.
2: Betul.
1: Gitu. Nah ujian yang sendiri-sendiri itu juga pasti ada kan. Setiap
2: pasti,
1: orang tuh pasti mengalami juga kan.
2: Pasti, setiap orang tuh ada ujiannya masing-masing. Gak ada orang yang gak tanpa ujian kok. Tapi memang berbeda kualitas orang menghadapi ujian yang ia hadapi. Walaupun ujiannya sama, misalkan ya, terkait gak punya duit. Orang A, kalau dia gak punya uang, bisa sampai stres. Orang B gak punya uang, ah santai aja, aku tinggal kerja aja, besok juga aku dapat lagi. Mungkin seperti itu.
1: Jadi cara menanggapi ujiannya yang berbeda-beda ya, Mi?
2: Benar, respon kita terhadap ujian itulah yang berbeda-beda dan akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi kalau ada yang masih dar-der-dor ngadepin ujian, ini perlu dilihat juga keimanannya kayak gimana, pengalaman traumatis di masa lalunya kayak apa, sampai membuat dia sedar-der-dor itu ketika menghadapi ujian. Gitu sih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang kemarin aku mau ngomongin, Umi. Alhamdulillah akhirnya sampai juga.
4: Temennya Kadita.
1: Umi, temennya Umi ini. Si Putri.
2: Dari Medan.
1: Dekat
2: iya
1: sama kan? Aceh kan.
2: Iya.
1: Kita harus ngomongin masalah bencana Putri.
2: Oh iya.
1: Gimana
2: Aceh? Di sana, di Aceh.
4: Aceh tuh masih perlu banyak bantuan sih. Jadi recovery-nya tuh diperkirakan kayak sekitar mungkin 3 tahun gitu totalnya.
1: Tapi Medan terdampak gak sih?
4: Medan terdampak di daerah-daerah pinggiran. Tapi kalau kota gak terlalu. Kalau di daerah aku gak terlalu.
2: Maksudnya pinggiran itu gimana yang berbatasan dengan Aceh?
4: Perbatasan Aceh, berbatasan Langkat, itu memang luar biasa. Sampai ada yang, waktu itu kita ke salah satu tempat, itu kita kantor bantuan, ada satu daerah yang sampai 5 hari terisolasi. Terus airnya itu sampai setinggi rumah 2 lantai. Jadi kami naik perahu itu ke sana. Kantor bantuannya naik perahu. Jadi ini truk kita, di sebelahnya perahu gitu.
2: Ya Allah ya Rabb.
1: Nah, terus kondisinya orang-orang yang ada di sana gimana tuh, Bud?
4: Ya kalau sejauh ini sih sudah mulai berkegiatan sih. Jadi yang anak sekolah udah sekolah. Waktu itu kan sempat ada sekolah darurat sekitar 6 bulan. Sekarang sih udah aman-aman aja gitu. Cuman ya pastilah yang namanya kehilangan harta benda, kehilangan orang tersayang, pasti secara mental
1: ya pasti juga kaget juga nggak sih, maksudnya tiba-tiba gitu loh. Nggak itu kan bukan sesuatu yang kita prepare gitu ya.
2: Iya,
1: misalnya dalam satu keluarga nih tinggal dia sendiri doang.
4: Benar.
1: Yang lainnya Allah ambil gitu. Itu kan sebuah
2: ada nggak sih yang keluarga kayak gitu meninggal semua?
4: Ada yang kayak gitu. Ada yang bayi ditinggal, jadi baru dilahirkan, bayinya baru dilahirkan, bapaknya hanyut, ibunya hanyut. Itu ada kejadiannya gitu. Terus juga banyak deh gitu di sana yang sampai hari ini ya belum pulih ya secara mentality gitu.
2: Secara mental, tapi kayak bantuan-bantuan pasti ada kan ininya apa dari pemerintah maupun dari lembaga sosial lainnya.
4: Masih berjalan. Kalau dari pemerintah aku nggak cukup tahu ya karena nggak cukup update dengan daerah di situ yang kami datangin. Tapi kalau kalau dari NGO masih jalan, cuman kayaknya sih udah jauh berkurang. Terakhir itu diberhentikan rata-rata ya karena aku temenan sama NGO. Mereka rata-rata berhenti
2: fokus
4: di
2: fokusnya jadi beda gitu.
4: Jadi beda. Jadi rata-rata udah berhenti di apa namanya? Jadi kayak yang bagian fokusnya itu udah berhenti di sekitar bulan 3.
1: Gitu.
4: Sekarang udah ya kecil-kecil aja
1: problemnya. Nah, itu kan masuk ke ujian yang dar-der-der. Iya. Maksudnya itu tuh bukan ujian yang kayak sesuatu yang bisa diprediksi terus kita siap-siap gitu kan.
2: Karena memang namanya bencana alam, kita gak ada yang tahu. Kita hanya bisa, maksudnya gini, walaupun itu juga karena kesalahan manusia ya, tapi kayak dampaknya kan gak langsung ya gitu.
4: Dan yang bikin bukan mereka.
2: Kayak erupsi ya, Jogja juga bukan berarti
1: aman-aman aja
2: ya. Kita juga harus siap-siaga dengan segala kemungkinan yang ada. Kayak ini akhir tahun biasanya suka deg-degan gitu ya, api meletus atau karena kalau di wilayah lain itu
1: cepat pulang sebelum terjadi sesuatu.
2: Iya, kan aku pulang kok.
1: Yang sebilang jalan.
2: Iya. Kayak tahun lalu juga alhamdulillah sih aman-amannya cuma lahar panas ya, tapi ya kayak udah yang udah tenang. Kayak masyarakat di sekitar Merapi itu kayak yang Mandali aman dan terkendali gitu seperti itu. Dan itu ujian akan selalu ada.
1: Nah, nih itu tuh sebenarnya apakah gara-gara misalnya nih, ayo gara-gara kesalahan manusia akhirnya Allah menghukum kita dengan ujian-ujian itu, atau kenapa tuh? Tapi jangan jawab dulu ya Mi ya. Nah, nanti kita akan jawab lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di podcast Uma dan Umi. Sekarang ada putrinya juga.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Food ya bersama Uma dan Umi.
1: Welcome back to podcast Uma dan Umi. Ada Putri juga kan?
2: Ada Putrinya, Uma dan Umi.
1: Uma, Umi, ini Putrinya Uma dan Umi.
2: Ya.
1: Nah, kita lagi ngebahas sesuatu yang mungkin saat ini menjadi hal yang berat gitu ya untuk masyarakat di Indonesia gitu. Ada banyak titik bencana gitu ya di Aceh, di mana NTT, Flores, Kalimantan juga gitu kan. Nah, tadi kan sempat dibahas nih sama Putri sama Umi juga gitu. Ini tuh ada juga nih karena kesalahan manusianya gitu kan.
2: Itu.
1: Nah, itu tuh apakah karena berarti Allah menghukum kita nih gara-gara kita melakukan kesalahan itu atau gara-gara kita zolim atau karena hal lainnya gitu Umi. Jadi musibah itu tuh karena apa sebenarnya Umi?
2: Iya, kan gini, setiap yang Allah berikan kepada kita, khususnya ujian yang seperti itu, sebetulnya memang di balik itu ada faktor kemaksiatan yang kita lakukan, ya gak sih Kak Putri, ya kan, dan kemaksiatan kita lakukan, amal baik itu akan kembali ke kita dalam bentuk amal baik. Tapi ketika kita melakukan ke sesuatu kezaliman, itu balik lagi ke kita dalam bentuk sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Kalau coba lihat bencana alam yang terjadi, sebetulnya kan karena manusia sendiri tidak bisa menjaga apa yang udah
1: mencintai alam
2: ya.
1: Tapi kan itu salahnya segelintir orang gak sih Umi? Tapi kenapa yang kena tuh jadi orang-orang yang gak ngerti apa-apa gitu loh? Kesel gak sih Mi?
2: Ya kesel sih, kesel sih. Cuman apa yang
1: boleh gak Mi kita kesel?
2: Ya boleh dong.
1: Kemarin nih lah.
2: Ayo. Kesel bareng aja yuk kita.
1: Iya.
2: Cuman apa yang sudah kita lakukan atas kesalahan itu, kita diem aja apa enggak? Gitu kan. Ya, kenapa kita juga tidak seperti teman-teman kita yang memprotes? Kenapa juga kita tidak menjaga, membagi dua sampah kita? Karena kan mulai dari hal-hal yang kecil yang ada di rumah aja tuh, biar bisa menjaga supaya aman ini tetap, alam ini tetap aman.
1: Berarti paling enggak kitanya sendiri juga harus ada upaya untuk menjaga alam itu. Ketika kita sudah melakukan itu, berarti oh itu bukan salah gue nih.
2: Ada ikhtiar,
1: ada ikhtiarnya gitu ya.
2: Ngeliat ikhtiar yang kita lakukan.
3: Apa ini gak sih Mi, kita juga zolim karena kita membiarin kezoliman itu terjadi.
2: Nah itu, diam aja kan.
3: Kita diam aja gitu. Jadi ada sebuah kesalahan, kita diam aja. Ya kita berarti sama zolimnya dengan yang zolim itu.
1: Tapi bisa gak Mi itu tuh sebenarnya selain misalnya bentuk Allah, berarti itu bentuk Allah marah atau bentuk Allah sayang sebenarnya?
2: Ya kalau kita bisa memaknai ini adalah bagian dari rasa kasih sayang Allah pada kita, itu kan idealnya sebuah musibah tuh dimaknai seperti itu karena Allah sayang sama kamu daripada kamu nanti nerima nerima hukuman di akhirat, mending di dunia, ya kan? Tetapi orang bisa mikir sampai sana itu masih jauh dan panjang prosesnya, tingkat kesadarannya belum sampai ke sana ya, gitu.
3: Ada yang malah nyalah-nyalahin orang lain ya, Mi ya.
2: Tapi nyalah-nyalahin Allah juga ada ya.
1: Boleh gak tuh Mi, kalau misalnya kita menyalahkan keadaan, terus habis itu kayak, ya karena kan kita lagi tidak mengalami nih, yang mengalami kan mungkin ngerasa berat banget gitu, sedangkan kita kan dalam posisi yang nyaman nih sekarang, jadi kita gak ngerti nih apa yang dirasakan mereka gitu. Nah itu gimana tuh?
2: Kalau dibilang boleh emang gak boleh ya, gak idealnya, boleh. Tetapi kan reaksi spontan dari seseorang itu
1: macam-macam.
2: Pasti ada yang menyalahkan orang tersebut, ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang nyalahin Allah, pasti kayak gitu. Cuman ya buat apa kalau udah terjadi ya memang sudah ketetapan Allah kan ya.
3: Tapi aku jadi teringat sih ada satu ayat tuh di Quran tuh di surah Al-Mulk, itu bolak-balik Allah bilang aamintum. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, peringatannya buat kita yang nggak kena nih, yang nggak kena, aamintum, apa kamu ngerasa aman gitu? Jadi kita yang
1: jadi kita harusnya juga nggak ngerasa aman juga.
3: Kita nggak boleh juga.
2: Kayak reminder dari Allah ya.
3: Bener. Karena nggak begitu nggak kena di daerah kita tuh, itu kayak ngasih tahu, kamu juga punya dosa, kamu punya kontribusi itu terjadi. Cuman bukan kamu yang saat ini lagi diuji. Itu tuh di Al-Mulk diulang-ulang balik, aamintum. Dan memang semua isinya dalam bencana.
2: Gitu. Jadi jangan ngerasa aman kalau sekarang. Kita dengar gempa di NTT gitu ya.
1: Berarti gue enggak berdosa nih gitu ya.
3: Bisa jadi dosa kita itu ada di sana gitu. Cuma bukan kita yang kena sekarang ya. Kita berkontribusi. Soalnya kan gempa itu ini yang dulu aku pernah diajarin juga ya. Gempa itu kan cara bumi berkomunikasi dengan orang yang tinggal di atas. Jadi kalau misalnya si bumi itu gak suka dia dirusak, nah bumi itu akan minta izin kan Pak Azinat lirobihi wahukots. Jadi kalau dia minta izin sama Allah, ya Allah izinkan aku berguncang, kata Allah aku izinkan, dia akan guncangkan dirinya untuk menegur yang ada di atas. Itu cara bumi berkomunikasi.
2: Benar. Ada benernya juga orang-orang yang apa cinta lingkungan gitu, sampai segitunya ngejaga lingkungan tuh bener, memang seharusnya kayak gitu. Cuman yang orang-orang itu ya gimana mau sadarnya ya.
3: Ya kan kayaknya gak percaya kematian sih Mi ya orang-orang
2: gitu. Sedih banget kalau kayak gitu ya.
1: Betul, nah cuman kan kalau itu konteksnya mungkin untuk yang belum kena musibah kali ya. Tapi kan kalau untuk yang kena musibah nih, cara kita berempati kepada korban tuh kayak gimana? Pasti kan kesel juga ya Mi kalau misalnya kita lagi kena musibah nih, terus kita disalahin juga nih, ini gara-gara kezoliman. Nah misalnya kayak gitu, kan dia juga
3: gara-gara pasti
1: gara-gara kamu gitu. Lah, gue mah udah kena musibah masih disalahin. Nah itu tuh gimana tuh caranya tuh Mi, kita sebagai ini?
2: Ya yang pertama ketika itu musibah itu terjadi, ya innalillahi wa innalillahi rajiun ya. Itu semua terjadi juga ya semua itu datangnya dari Allah. Kita harus ingat bahwa itu semua datangnya dari Allah dan kembali lagi ke Allah. Kita kayak harus meridhoi kehilangan yang kita, harta-harta dan semua yang kita miliki kan begitu. Itu yang harus diingat. Ya ini saatnya Allah untuk membuktikan bahwa Allah itu ada kan gitu. Dan terhadap korban-korban itu jangan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan sampai kita cuek. Bantu dong. Kan seminimal-minimalnya bantuan adalah doa ya, dengan mendoakan mereka supaya mereka kuat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya uang, ya kita berdonasi. Terus kita bikin gerakan, apalagi gitu kan pasti kemarin di Aceh juga banyak ya
3: yang banyak banget ya, banyak banget.
1: Kayak psikolog-psikolog juga mungkin kesana juga ya untuk trauma healing.
3: Paling banyak tuh psikososial ya. Bilangnya psikososial kalau di sana.
1: Psikososial.
3: Jadi, kayak anak-anak dikasih apa main-main, sebenarnya sih kayak permainan, jadi kayak ngalin sih sebenarnya. Kita nggak bisa bilang itu memulihkan langsung juga, tapi kalau psikososial itu lebih kayak mengganti fokusnya kan.
2: Sehingga nggak kepikiran
3: ya,
2: terus.
3: Ya, sehingga nggak kepikiran.
1: Berarti kemarin Putri ikut apa langsung terjun ini ya, jadi relawan di sana ya.
3: Iya, kita tuh 2 bulan nih.
1: Oh 2 bulan. Nah sebenarnya proses penerimaan terhadap sebuah musibah atau cobaan itu tuh ada waktu tertentu nggak sih? Maksudnya kayak maksimal. Kalau misalnya nih kita diem-dieman antar sesama muslim kan maksimal 3 hari.
2: Nah kalau mental,
1: nah itu gimana tuh?
2: Gak ada. Setiap orang responnya beda-beda ya. Coba sekarang di Aceh orangnya beda-beda.
3: Beda-beda sih Mi. Masih beda-beda banget. Beda-beda. Ada yang udah ready untuk bangkit lagi itu ada gitu. Tapi ada juga yang, nah aku juga jadi mau nanya yang mirip nih sama Uma nih gitu kan. Karena kan ada juga yang sampai kayak mungkin relate sama yang sebelumnya ya. Dia gak terima kan. Kenapa sih harus kayak gini gitu. Kenapa sih Allah menghukum kita. Kan muncul pertanyaan-pertanyaan itu.
1: Itu ada juga ya Putri?
3: Ada sampai yang mohon maaf ya. Yang sampai ada tuh beberapa case kami dapat itu sampai berpikir aku mending mati aja.
1: Nah itu tuh Mi.
2: Saking shock banget ya. Iya,
3: shock banget.
2: Iya. Dia ditinggalkan gitu, yang lain pada meninggal.
3: Karena gini
2: gitu.
3: Mi, penderitaan setelah kan kalau 2004 tuh tsunami ya. Nah itu kerusakannya itu lebih besar yang banjir yang sekarang.
1: Yang sekarang daripada yang 2000. Wah, padahal yang dulu aja kayaknya gede banget.
3: Karena
1: ya,
3: gini, mungkin tsunami tuh kan cuman ngirim air, ditarik lagi selesai. Yang dibawa itu adalah bangunan yang ada di darat ditarik ke laut.
2: Dan termasuk orang-orangnya juga.
3: Termasuk orangnya juga hilang, gitu kan. Iya hilang. Tapi pada saat itu respon cepat banget. Jadi gak lama, gak sampai 1 hari itu langsung turun bantuan. Nah Tamiang ini, ya Aceh ya kemarin, yang banjir Sumatera tuh dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Itu dia ngasih air tapi bawa lumpur. Jadi begitu airnya surut, nah itu setengah rumah itu isinya lumpur gitu. Ya, kerusakannya lebih tinggi kan.
2: Iya Umi pernah lihat itu di sosial media. Sampai si lumpur itu dijadikan gerabah.
3: Iya bener
2: gitu. Bener ya, bisa
3: tapi,
2: ya.
3: Aku bisa bilang sebagai orang Sumatera gak sekreatif itu sih gitu. Beda mungkin kan di sini kan. Kalau di Merapi aku bisa lihat itu yang kayak lumpur-lumpur itu dijadikan diolah. Kalau di sana enggak sih, enggak terlalu. Karena gerabah bukan kerajinan di sana. Jadi enggak, orang enggak idealnya.
2: Mungkin berarti orang Jawa itu yang malah kali.
3: Bisa jadi kayaknya gitu. Nah tapi itu pertanyaannya Mi, yang tadi gitu.
1: Karena
3: sampai ada yang nyalah-nyalahin.
1: Bahkan sampai ya udahlah.
3: Ya udah aja.
1: Apa gunanya hidupku lagi di sini?
2: Berarti dia dalam kondisi putus asa kan. Dan putus asa itu kan enggak boleh. Ketika kita, ada juga orang dalam kondisi mungkin enggak ngomong kayak gitu, tetapi dari hatinya, ngapain aku berdoa?
3: Iya.
2: Kalau nggak
3: juga ada tuh.
2: Ngapain sih? Udah nggak usah berdoa. Lalu ngasihnya kayak gini, itu sama aja. Ciri bahwa orang itu sebetulnya dalam kondisi putus asa adalah ketika dia tidak mau berdoa. Gak mau minta sama Allah. Ya kalau ditanya orang kayak gitu gimana? Ya ini berarti kalau dilihat dari perspektif. itu dari sisi kesehatan mental itu yang paling gampang. Berarti kondisinya dia sudah lebih depresi dong, bisa jadi lebih berat, kondisinya lebih berat dibandingkan yang lain. Yang lain tidak sampai seputus asa itu gitu.
1: Itu kan emang bahaya ya, maksudnya rentan banget gitu loh di kondisi yang kayak gitu.
2: Recovery-nya pasti lebih lama lagi kalau orang
3: lebih lama sih. Kalau perkiraannya orang sana tuh bisa sampai 3-4 tahun. Kalau tsunami 1 tahun udah lumayan sih.
1: Oh, 3-4 tahun tuh untuk yang ini ya, konstruksi ininya,
2: sarana-prasarana juga ya.
1: Wah, itu lumayan lama sih. Dulu Jogja mah menurutku aksesnya masih rada lumayan ini ya, lebih gampang
2: ya. Di Jawa juga ya.
1: Jadi lebih cepat juga. Itu juga trauma healingnya juga cukup lama juga. Iya. Kita aja sampai sekarang kalau ada gempa itu masih terus langsung masih
2: kerasa
3: jantungan ya.
1: Masih deg-degan juga, apalagi yang itu ya di sana.
3: Sempet sih di sana waktu kami tanganin. Jadi kan waktu itu kita lagi terapi tuh. Terus turun tuh
2: hujan.
3: Itu sih orang-orangnya langsung gitu kelihatan lah ya,
2: gelisah
3: kayak. Terus kita tanya kan, divalidasi dulu perasaannya apa gitu ya. Kita takut aja gitu, terus langsung
2: karena awalnya dari hujan itu ya.
3: Iya, dari hujan kan, hujannya tuh nggak berhenti sekitar 3 hari
2: ya, Bu. Akhirnya banjir.
1: Ini juga menarik juga loh perspektif dari relawan gitu. Putri kan ada di sana ya.
3: Iya, benar.
1: Kamu takut nggak waktu ada di sana? Nah, itu nanti kita jawabnya nanti tapi di segmen berikutnya. Iya. Sekaligus nanti ada juga tanya jawab pada Q&A dari teman-teman Uma dan juga anak online-nya Umi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Uma dan Umi bersama Putri.

0: menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Super Juangan on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: ya bersama Uma dan Umi.
1: Masih ngebahas tentang cobaan dan ujian, tapi kali ini agak menyempit ke masalah bencana yang saat ini terjadi ya, teman-teman Uma. Dan alhamdulillah di podcast Uma dan Umi kali ini ada teman Uma juga yang ternyata jadi relawan saat itu ya, Put ya, di sana. Menurutku relawan tuh pemberani-pemberani banget ya, Mia. Masya Allah. Jadi kayak kita mah sebaiknya menghindari daerah bencana gitu ya. Ini ngedatengin daerah bencana. Gimana tuh, Put? Selama kamu di sana, terus habis itu juga

0: final banjirnya itu kan malam. Malam ke pagi, dari jam 11 malam sampai ke jam 4 pagi. Itu finalnya. Yang air naik enggak berhenti-berhenti. Nah, begitu aku keluar paginya, pagi aku keluar itu di sekitar rumahku tuh ada yang bangunan robo, ada yang apa, iya gitu. Aku langsung kayak, ampun gitu. Nah akhirnya aku sama adikku inisiatif, sebenarnya awalnya kita gak niat tuh buka donasi. Cuman aku mikir, ini daerahku masih terselamatkan, masih aman. Ya udah deh aku coba bantuin teman-teman yang, karena itu akses makanan udah gak bisa masuk di beberapa daerah. Gak bisa sama sekali. Jadi aku ke supermarket gitu, beli beberapa makanan. Aku pikir ya udah ntar aku ajakin deh teman-temanku untuk donasi. Paling ini gak banyak lah, paling sejutaan gitu lah prasangka aku pada saat itu. Nah tapi karena banyak daerah yang terisolir dan gak bisa masuk, udah gitu BBM langka, aku cuma bisa naik motor kan. Ya udah akhirnya kita naik motor, kita kemana-mana bawa BBM tuh cadangan dalam botol-botol plastik gitu. Jadi kita ngiter ke hampir di seluruh Medan itu untuk nganterin donasi-donasinya teman-teman gitu.
1: Ya Allah.
0: Itu di awal aku baru tahu oh ini Medan parah. Tapi Medan 2 hari udah surut. Udah surut cuma
2: iya, karena Medan waktu itu sempet banjir juga ya.
0: Banjir. Itu parah, sampai daerah yang enggak pernah banjir itu bisa banjir.
1: Wah,
0: jadi itu kan kota. Iya, parah banget. Aku main ke terminal itu kan terminal tuh ada tembok pembatasnya ya, itu roboh rebah semuanya gitu. Nah terus aku jalan kemana-mana lagi, barulah di hari kedua dapat kabar, dari ketiga Tamiang lumpuh. Tamiang lumpuh itu sama sekali nggak ada sinyalan segala macam.
2: Itu kalau dari Medan jaraknya berapa lama tuh Put?
0: Kalau jalan darat naik tol 4 jam. Tamiang tuh masih lebih dekat. Jadi Tamiang itu perbatasan ini Medan, kemudian Tanjung Pura, Tamiang. Nah kita itu mencapainya Tanjung Pura dulu. Tanjung Pura itu yang tadi aku bilang 5 hari terisolir nggak ada makanan, yang kami harus ngantar pakai perahu.
1: Ya Allah ya Rabb.
0: Bahkan ada satu kampung yang nggak bisa dimasukin, 1,5 jam harus naik perahu ngantar makanan ke sana. Gitu, baru masuk Tamiang, baru masuk ke Aceh-Aceh tengahnya sana gitu. Itu emang parah banget. Dan selama kita di sana ya harus bolak-balik menata hati lah ya, untuk nggak terikut sama emosinya mereka. Satu sisi kita empati kan, kita pengen nangis gitu, nangis, kita nangis bareng juga di sana gitu. Tapi di sisi lain kan kita adalah relawan yang datang untuk menguatkan dan support. Jadi ya banyak-banyak mewaraskan diri lah selama di sana.
2: Terus kan ini ya Put ya, yang kadang-kadang aku bayangin tuh kalau misalnya kita ke daerah bencana, itu kan ada korban yang meninggal, ada yang sakit. Nah itu tuh berarti kamu ngelihat semua itu Put, apa gimana tuh?
0: Kalau yang korban wafat syukurnya aku gak sempat, tapi ada temanku yang sempat. Jadi kita kan sebelum kita yang turun, kita ada tim Advan dulu yang turun untuk ngecek di lapangan gitu, yang laporin, Kak kondisi gini butuhnya ABCD gitu. Aku gak mau turun langsung, kalau bahasa kita tuh gak mau turun botak gitu, jangan datang tanpa data. Jadi aku cari dulu relasinya, siapa yang bisa megang daerah ABCD gitu kan. Terus kita data butuhnya apa, butuhnya apa, terus kita cari gimana jalan masuknya. Nah syukurnya kita gak sempat dapat di momen awal. Tapi yang aku tahu cerita dari mereka, relawan yang udah datang duluan, tim Advannya, itu bahkan pertama kali mereka nyampe, mohon maaf ya, itu bau bangkai. Tapi orang sekitar menenangkannya gini, nggak apa-apa kok itu bangkainya kerbau. Di sana kan banyak kerbau. Nggak apa-apa itu bangkainya kerbau, jangan takut ya gitu. Tapi itu benar-benar dilihat sama tim kita, mayat-mayat yang belum bisa dikebumikan itu ditaruh di rumah, di dalam mobil. Nah, jadi ada penandanya kalau ada mobil terus ditutup sama kain putih.
1: Itu berarti ada mayat.
0: Itu berarti ada mayat.
1: Ya Allah ya.
0: Sampai kayak gitu. Karena nggak bisa dievakuasi kan?
1: Mau dikuburin juga gimana?
0: Gak bisa. Gak bisa. Mau dikubur di mana? Bahkan mohon maaf ada yang diikat di pohon supaya nggak hanyut. Diikat di pohon. Jadi mayatnya diikat di pohon supaya nggak hanyut di bawah air, karena banjirnya kan susulan datang terus.
1: Ya Allah,
2: nggak kebayang ya rasanya jadi kerabat orang-orang yang itu gitu loh. Pasti kan terpukul banget ya mereka ya. Kita yang nontonnya juga pasti
1: sedih,
2: nonton
1: sih
2: yang melihat juga pasti sedih juga.
0: Apalagi yang turun tuh ngerasain banget.
2: Iya benar. Ini kita bacain juga ya Umi sama Putri. Ada beberapa pertanyaan masuk nih dari teman-teman kita. Ini ada dari Rara. Katanya Rara ini udah diuji dengan ujian yang tidak sanggup disebutkan sejak kecil gitu ya. Tapi mungkin ujiannya berat banget nih.
1: Bertubi-tubi banyak banget kali ya.
2: Nah ketika dewasa jadi dia tidak bisa percaya pada siapapun. Kadang juga lupa bahwa Tuhan itu ada karena seringnya doanya tidak dijawab. Nah dia merasa kayak gitu. Jadi mungkin mirip sama case yang ditanyain sama Putri tadi juga ya. Ini juga saya juga udah gak sholat lagi gitu. Nah kira-kira ada saran gak nih Umi?
1: Sholat aja. Ya bisa yuk.
2: Paling awal gitu ya.
1: Rara yuk bisa ya, mulai dari apa yang bisa kamu lakukan.

0: kalau emang belum bisa sholat, tapi masih percaya kan kalau Allah itu ada.
1: Kadang-kadang tidak percaya karena doanya sering tidak terjawab katanya.
0: Nah itu harus ditemani sih, berarti butuh segera untuk ngobrol sama profesional ya. Mau sama ustazah, mau sama terapis, boleh gitu ya. Kalau di mana itu, di Jogja?
1: Ini gak nyebutin.
0: Gak nyebutin ya, kan kalau di Medan biar ketemu Kak Putri tuh nanti gitu.
1: Ada
0: kan.
1: Ya, ada terapinya juga
0: gitu.
1: Ya.
0: Nanti karena butuh dibantu, biasanya kalau orang kayak gitu tuh berisik ya di kepala ya. Mau tidur tuh susah ya, jadi ngantuk.
1: Tapi dengan dia bertanya tuh sebenarnya sudah ada ini ya.
2: Dia punya kesadaran.
0: Saya bermasalah, kalau saya ternyata kayak gini, punya sikap yang menurut kita tidak wajar gitu. Dan mungkin bisa jadi dia need help ya, butuh bantuan. Betul. Begitu. Tapi saran Umi pokoknya sekarang apa yang bisa dilakukan, lakukan dulu. Kalau misalkan belum mau sholat ya udah minimal berdoa aja dulu. Tapi nanti pelan-pelan sholatnya tetap dijalankan dong gitu kan. Karena itu ujiannya buat Kak Rara. Ya Rara ya?
1: Iya, karena nanti mau pegangannya ke siapa lagi nih? Udah gak ada pegangan lagi.
2: Tapi aku ada yang mirip sih case sama itu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Kak Rara ya. Jadi aku kan buka layanan terapi di Medan. Suatu hari ada pasien datang, klien lah bilangnya. Dia tadinya mau nerapi anaknya. Terus aku perhatikan gitu. Aku bilang, Kak, ini ibunya. Kayaknya yang kakak bermasalah. Duluan deh. Baru dia begitu anaknya dikeluarkan dari ruangan. Tadinya kan dua-dua dipanggil gitu kan. Terus begitu anaknya keluar di ruangan, baru dia bilang, dia teriak, sebenarnya aku tuh udah mau pisah. Gitu. Ya udah, berarti benar dia yang duluan butuh terapi. Nah, di satu sesi dia ngomong kayak gini, ya Allah, kan kalau di terapi itu tutup mata ya, yang diakses tuh bawah sadarnya gitu. Dia bilang, ya Allah, dulu semua yang kuminta selalu engkau kabulkan. Mirip kan? Dulu semua yang kuminta selalu engkau kabulkan. Kenapa sekarang enggak? Apa kau marah padaku ya Allah? Aku senyum aja dari situ. Selesai sholat, selesai terapi, kan kita disempurnakan dengan sholat nih. Di depan kantorku itu, masjid. Aku bawa ke masjid. Terus aku bilang gini, Kak, ingat gak tadi ngomong apa waktu terapi? Ya, separuh ingat, separuh enggak. Tadi, ingat gak sama kalimat ini? Ya Allah, apakah engkau marah padaku? Oh ya, ingat. Terus aku tanya, coba jujur deh, sebenarnya Allah yang marah ke kakak atau kakak yang marah sama Allah? Baru dia bilang, sebenarnya yang kedua, tapi gak berani ngomong karena takut durhaka. Gak apa-apa, kalau kecewa sama Allah sampaikan dulu. Yang gak boleh itu menyalah-nyalahkan Allah. Tapi kalau bilang, ya Allah saya merasa kecewa, itu kan apa ya, emosi dasarnya kita. Rasa kecewa itu kan emosi dasarnya manusia. Jadi bisa aja, dan aku pun sebagai terapis kadang-kadang gitu loh Umar. Jadi kalau misalnya aku bilang, ya Allah aku lagi ini kecewa nih sama bagian ini gitu. Tapi aku tahu ini baik, cuman saat ini aku belum tahu baiknya apa. Jadi tolong temenin aku sampai ngerti ini baiknya di mana.
1: Jadi kita ya karena jujur, Allah yang ini ya, karena Allah yang memang memegang segalanya gitu. Jadi gak apa-apa kita menyampaikan rasa kecewa kita ke Allah gitu ya.
2: Jadi kalau misalnya Mbak Rara bilang, ya Allah aku kecewa nih, hidupku kayak dihancurin banget ya, bilang aja ke Allah, ngomong dulu. Ibaratnya tuh lepasin aja ke Allah, jujur dulu. Nanti Allah yang kasih jalan.
1: Semoga bisa terjawab ya Kak Rara abis ini. Gak apa-apa kalau misalnya mau curhat ke Allah dan menyampaikan kecewa dengan apa yang terjadi selama ini gitu ya. Mungkin sampaikan. Itu pintu pembukanya tuh ada di situ gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua dan yang terakhir. Ini ada dari Kak Ratri. Kenapa yang sering mendapat musibah justru orang-orang lemah yang gak ngerti apa-apa, sedangkan yang zolim dibiarkan dan biasanya berumur panjang kagak metong-metong.
2: Metong ya, Nek.
1: Kagak metong-metong nih yang jadi sumber masalahnya. Kenapa umurnya panjang? Kayak misalnya di Palestina deh. Kenapa dia berumur panjang itu?
2: Nek tanya kok.
0: Iya, Kak. Iya, kalau itu sih enggak apa-apa ya dengan Palestina. Karena kalau Palestina memang akan seperti itu. Udah, ya. Benar. Kita enggak tahu apa-apa terus yang dia berbuat tapi dia kayaknya hidup bahagia gitu ya. Ada istilah deraja ya, Allah ridho, Allah kasih tapi Allah gak ridho. Gak enak kan ya kalau Allah gak ridho. Jangan iri dengan apa yang sudah Allah kasih sama orang lain. Maknai setiap pujian yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai bentuk dan kasih sayang Allah dari Allah SWT.
1: Jadi orang itu yang berbahagia saat ini itu tuh sebenarnya juga sedang dalam ujian juga. Tapi dia gak gitu ya.
2: Itu ujian yang melenakan, Ma. Itu ujian,
1: lebih ngeri ya.
2: Iya, lebih ngeri. Karena kan itu kalau istidroj itu kan ibarat kayak ada pengamen datang, ya ada dua yang pengamennya, yang satu pakaiannya rapi, mainnya bagus, pasti lebih lama dikasih. lebih lama dikasih kan. Dan tapi sekalinya dikasih gede tuh. Kan kita kalau misalnya pemainnya bagus, kita kan ngasih 1000, kita bisa ngasih 5000.
1: Iya, tapi kita dengerin dulu sampai selesai.
2: Ya, kita dengerin, dilamain gitu. Kita menikmati permintaannya dia. Tapi begitu ada yang nyanyi gitu kan, terus tampangnya juga. Kita ngasih kan, tapi kita mau enggak ngasih gede? Enggak mau. Paling kita ngasih 500 gitu. Kita kasih, tapi niatnya apa? Pergi. Maisti dosuk yang kedua tuh. Dikasihnya sama Allah, tapi biar kamu pergi jauh-jauh. Aku gak suka kamu deket-deket.
1: Oh gitu.
2: Sakit kan?
1: Iya ya. Kalau misalnya analoginya kayak gitu ya. Jadi kayak, ini gue kasih tapi lu cabut deh. Gitu kan.
2: Deket-deket nih, cabut deh. Gue gak suka lu deket gue. Sakit kan?
0: Oh, seru ya.
1: Ya, tapi bagaimana lagi gitu kan? Karena Uma juga harus menjemput Anna.
0: Iya, gimana sih Uma?
1: Jadi kita akhiri sesi kita kali ini ya. Oke, nah jadi gimana nih Umi pesannya untuk teman-teman Uma yang terakhir nih sebelum kita close?
0: Masalah itu akan datang silih berganti, tidak ada yang salah dengan masalah. Yang paling penting adalah sikap kita terhadap masalah tersebut. Jadi stay connected to Allah aja, biar kita menganggap bahwa masalah itu adalah bentuk kasih sayang Allah pada kita.
1: Oke, stay connected to Allah. Terima kasih semuanya sudah menyimak podcast Uma dan Umi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, ketemu lagi bareng saya Ivan Avandi yang menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Seperti biasanya di Breakfast Club hari Jumat ada yang spesial, ada K-pop Friday dari jam 7 sampai dengan jam 9. So, kalau misalkan pagi hari ini kamu mau dengar lagu-lagu dari Indonesia dan juga dari Barat Sobat Fox, masih ada waktu 1 jam, kamu bisa kirimkan di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di 0887-188-1053. Kalau tadi udah ada Maroon 5, berikutnya aku punya Thailand Channel.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather, inilah perkiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Gunung Kidul, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 19 derajat Celcius, sedangkan suhu udara tertinggi mencapai 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara rata-rata sekitar 50%. Itu dia informasi perkiraan cuaca terkini untuk Daerah Istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his. Kalau misalkan kamu beribadah Sobat Fox ya, aku sih pengennya kamu juga ikut mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa bencana yang sekarang Indonesia sedang tidak baik-baik saja sepertinya ya. Banyak daerah yang membutuhkan uluran tangan. Kemudian kalau kita tengok saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur sekarang masih berjuang untuk bangkit. Dan bahkan ada terbaru dari BNPB menyebutkan bahwa saat ini terdapat 75 orang yang dinyatakan meninggal dunia akibat gempa bumi dan juga bencana alam yang terjadi tanggal 15 Agustus lalu Sobat Fox ya. Dan semoga aja emang kita dapat membantu apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa membantu saudara-saudara kita. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa yang lagi gitu kan. Rakyat harus sama-sama menjaga rakyat Sobat Fox. Dan ada bencana lain yang melanda di saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, di mana saat ini terjadi kebakaran hutan dan juga lahan yang memang semakin kesini semakin tebal, semakin memprihatinkan. Bahkan ini juga mengganggu dari proses pendidikan, kemudian juga jadwal penerbangan dan juga berbagai hal yang memang esensial. Dan sekarang untuk sekolah sendiri diberlakukan pembelajaran jarak jauh dan dilakukan secara daring. Ini semoga aja juga ini bisa teratasi karena memang dari sekian banyak lahan yang ada di Kalimantan sana memang banyak banget titik api. Bahkan kalau kita lihat dari data yang ada saat ini terdapat 534 titik panas atau hotspot terkait kebakaran hutan dan juga lahan di Indonesia pada Rabu 19 Agustus 2026 Sobat Fox. Dan ada 314 titik di daerah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur. Bahkan asap tebal pun ini memang sudah menjadi hal yang sangat-sangat bukan lumrah sih, tapi memang sekarang ada kabut tebal yang banyak sekali korbannya, sudah ada ISPA dan juga berbagai gangguan pernafasan yang lain. Semoga Indonesia membaik Sobat Fox ya. Aku berharap kita saling menjaga seperti yang kita selalu sampaikan setiap hari gitu ya. Indonesia harus bersatu, Indonesia masih berjuang. Semoga semuanya dalam kondisi yang semakin hari semakin membaik ya. Ikut berbelasungkawa untuk saudara-saudara kita dan semoga aja memang nantinya tidak ada hal-hal yang kita sesali di kemudian hari, oke? Yang jelas pagi hari ini terima kasih banyak udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Bukan maksud untuk bikin melo kamu di pagi-pagi Sobat Fox, tapi sesekali kita juga harus peduli dengan yang namanya lingkungan sekitar, saudara-saudara kita. Dan semoga nanti kita dapat membantu apa yang kita bisa ya. Terima kasih ya Bu Emy ya, selamat menikmati hari ini. Ini mudah melaju masuk ke fase long weekend. Kalau di Jogja sendiri beberapa plat dari luar kota sudah mulai muncul dengan habit nyetirnya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi di perjalanan, hati-hati, kemudian tetap fokus, semoga selamat sampai tujuan. Sabar yang paling penting ya. Kalau memang nanti janjiannya agak sedikit awal ya, mending berangkatnya juga lebih awal daripada gerasa gerusuk di jalan gitu Sobat Fox ya. Yang katanya kalau sekarang sarapannya sambil simple aja untuk sarapan ya. Yes. Yang penting diisi dan jadi tenaga untuk di hari ini ya. Terima kasih juga buat Mas Davi yang pagi hari ini mau request lagu dari Ariana Grande, nanti aku putarkan habis ini, ditungguin. Kemudian mau kirim salam aja buat semua Sobat Fox di pagi-pagi. Terus selamat pagi juga buat Mbak Vivi. Jangan lupa ngopi Ivan, katanya terima kasih Mbak Vivi. Ini udah standby kopi sih, tinggal minum aja. Semoga kamu yang punya kebiasaan ngopi pagi juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk yang punya kebiasaan sarapan. Kecuali kalau memang terbiasa tidak sarapan, ya it's okay Sobat Fox ya. Yang jelas mau request boleh banget, aku tunggu WhatsApp kamu di 0887 1881053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma 100 ribuan aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-1488. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sanga-Sanga Hospitality.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, ada Ren and Salma Salsabil, Sobat Fox, tunggu dulu. Tapi kalau misalkan pagi-pagi kamu nunggu seseorang, nunggu jemputan, nunggu ajak online ya kan, semoga semuanya memang tetap sabar ya. Gak mungkin kan kalau misalkan kamu lagi ada ajak online, kamu tinggal. Aku temenin Sobat Fox ya, sambil kamu melakukan aktivitas apapun itu di pagi hari ini, hari Jumat. Ternyata emang bener ya, sebentar lagi bakal kita bisa menyambut saudara-saudara kita dari luar kota untuk merayakan long weekend di Jogja. Jadi buat kita nih warga Jogja harus sabar Sobat Fox ya, tetap bisa menikmati liburan juga, jangan sampai kalah dong. Kita tidak kehilangan hak untuk liburan di Jogja atau di kota sendiri kok. Thank you ya udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Sudah ada yang mulai nyicil request lagu K-pop, nanti aku putarkan sebagai opening. Terus kalau misalkan kamu pagi-pagi nih udah banyak kegiatan dan kadang lupa untuk perawatan, nah sekarang sudah ada perawatan yang simple Sobat Fox. Gak perlu repot-repot ya kan, harus berlayer-layer. Sekarang pakai aja yang namanya produk Natural Face Cream dari Sanga-Sanga. Yang ini bisa ngerawat wajah kamu dengan alami yang punya kandungan super lengkap. Ada avocado oil, ada sea butter, ada aloe vera yang ampuh banget untuk ngelembapin dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Dan gak cuma itu aja, ada kandungan tamanu oil, vitamin E, serta ekstrak lemon dan juga pepaya yang kaya akan antioksidan. Jadi kombinasi ini nih mantep banget untuk mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Dan kalau misalkan kau pengen mendapatkan produknya dengan mendapatkan kulit sehat, kenyal dan awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream, kamu bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja di offline, kemudian kamu juga bisa check out di Sanga-Sanga Fox Jogja via TikTok Sobat Fox. Tapi kalau di sekitar rumah kamu sudah ada reseller atau Sanga-Sian, langsung aja mampir ke Sanga-Sian atau reseller tersebut yang pasti akan mendapatkan produk yang sama ya. Dan sekarang udah tersedia juga di marketplace Sanga-Sanga, tersedia juga di mitra resmi seperti Apoteka 24, Kimia Farma dan juga Century. Dan yang jelas semua produk dari Babi Babang Pranoto udah BPOM dan sudah aman buat kamu, udah halal Sobat Fox ya. Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babi Babang Pranoto.